0: bagaimana juga di surat An-Nasr ya, fasabbih bismi rabbika wastaghfir fir fir. Jadi haknya itu asalnya kan wastaghfirhu kan gitu ya, dhammah ya haknya asalnya, tapi karena kita waqaf padanya maka haknya jadi sukun, sementara sebelumnya ada ro sukun. Nah, wa ma dhalamahumullah. Nah, kita ketemu lagi dengan isim Allah. Karena sebelumnya dhammah, maka huruf lam yang ada pada isim Allah dibaca tebal ataupun tafkhim. Walakin anfusahum, itu nun sukun bertemu hamzah sudah kita lalui. Kemudian juga nun sukun bertemu fa juga sudah kita lalui. Ya, anfusahum yadhlimun, anfusahum ya, mim sukun bertemu dengan ya, hukumnya idhar syafawi, dan yang terakhir yadhlimun ya, di situ ada mad arid li sukun ketika kita waqaf padanya ya, dan sudah kita sampaikan bahwa panjangnya bacaan mad arid li sukun itu ada pilihan antara 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat dengan memperhatikan keseragaman ya, pilihan tersebut, pilihan mad tersebut ya, dalam sekali duduk membaca. Baik, sekarang kita akan menuju ke terjemahan dari 2 ayat ini ya, dalam bahasa Indonesia. Untuk ayat yang ke-116 ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Ya, jadi maksudnya tidak berguna ya sedikitpun gitu. Yani harta maupun anak-anak mereka dari ya azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun, dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat yang selanjutnya, مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan, yani maksudnya hartanya orang-orang kafir, ya. Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya, demikian para pemirsa dan pendengar yang semoga Allah muliakan. Rangkaian daripada pembahasan surat Ali Imran ayat 116 dan 117 ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga yang sudah disampaikan bermanfaat buat kita. Saya akhiri pemaparannya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas materi yang telah disampaikan, telah kita simak ya keluarga semua, pembacaan dari Quran surat Ali Imran ayat ke-116 hingga 117 ya, telah dibacakan, dijelaskan hukum tajwid dan juga terjemahan ya dari 2 ayat tersebut ya keluarga muslim. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua di kesempatan malam hari ini. Ya, sebelum kita akan hadirkan sesi kedua, kita break 3 hingga 5 menit ke depan ya keluarga muslim. Setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab ya keluarga muslim. Tetap bersama kami. Silakan keluarga muslim yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dikirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 0852 10943 943. Tetap bersama kami keluarga Muslim di program acara Cirebon Mengaji.
2: 94,3 FM Kita Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Muhammad Al-Fisham, ketua RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, tahun 2023-2028.

0: simak dan dengar terus radio kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
2: Iya, Kak.
1: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
2: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
1: Kemana ya?
2: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
1: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
2: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
3: Kenceleng infak dakwah. Kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
1: Dede, sebentar, Dek.
2: Kenapa, Kak?
1: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Abdul Tuasikal, yang mungkin saudara, bapak, ibu, dan para pendengar semuanya biasa membaca tulisan kami di rumeso.com. Kita dapat pelajaran penting bahwasanya belajar memang butuh di majelis. Kita hadir langsung. Tetapi ada sebagian kita, atau ada juga yang berada di, mesti di rumah, hanya bisa meraih ilmu ketika berada di sana, ketika berada dalam rumah, atau ketika berkendara, ya, kemudian melihat di situ ada waktu luang, ada waktu yang bisa dipakai untuk mendengarkan sesuatu, maka kita bisa mendengarkan langsung lewat radio. Radio kita 94,3 FM ini adalah suatu sarana yang dapat menjembatani kita untuk tetap terus belajar dimanapun berada. Ketika kita berada di waktu luang, ketika kita berada bahkan di kesibukan, bahkan ketika mungkin kita berada di atas kendaraan, ya, untuk para ummahat, para ibu muslimah yang berada di rumah, bisa mendapatkan pelajaran seputar akidah, seputar fikih, seputar muamalah, tentang konsultasi keluarga, tentang perjodohan, dan juga tentang masalah mendidik anak. Semuanya bisa didapatkan di situ. Tapi ingat bahwasanya ini semua juga butuh support Anda. Dakwah tidak bisa berjalan begitu saja. Ya, butuh bantuan-bantuan, uluran tangan dari orang-orang yang Allah beri kelapangan rezeki. Kami doakan bagi siapa saja yang turut serta membantu, menyupport, mendukung, bahkan mendoakan, nah, ya, radio ini tetap terus berjalan, dakwah ini lewat media seperti ini tetap terus berjalan. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya dan Allah ganti dengan rezeki yang dikeluarkan tadi dengan yang lebih baik. Semoga Allah beri taufik. Dengarkan radio kita FM Cirebon 94,3 FM, meniti ilmu, menata hati. Semoga Allah beri taufik.
5: 94,3 FM, kita radio.
6: Terima kasih keluarga muslim, ya, Anda masih bersama kami di kesempatan malam hari ini, ya, keluarga muslim. Setelah kita simak sesi pertama, ya, dari pembahasan dari Quran surat Ali Imran, ya, ayat ke-116 hingga 117 yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Syarifuddin Al-Syafiullah. Dan berikutnya sesi kedua kita manfaatkan, ya, waktu tersisa kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan hadirkan ataupun kita ajukan dari pertanyaan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita. Ustaz izin mengajukan pertanyaan. Tentunya kan ada orang non muslim yang dermawan sekali, Ustaz, ya, membangun rumah sakit, bantu fakir miskin. Di akhirat itu kemana, Ustaz, amalan kan dari ajaran Islam ini kan tidak dianggap. Itu bagaimana, Ustaz, penjelasannya? Syukran jazakallahu khairan.
7: itu orang kafir.
6: Orang kafir, Ustaz. Orang non-muslim ya nyebutannya.
7: Ya. Jadi yang pertama di situ yang patut kita jelaskan ya, bahwa memang kita tahu ada di antara orang-orang di luar Islam itu yang secara kepribadian ya, dan juga kebiasaan ya, di situ dia punya hal-hal yang baik ya, punya hal-hal yang baik. Akan tetapi di situ dalam keyakinan kita sebagai orang Islam ya, bahwa kebaikan-kebaikan yang mereka perbuat itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat dalam menyelamatkan mereka ya, kekal dalam neraka ya. Jadi intinya di situ bahwa kebaikan-kebaikan tersebut tidak berguna sama sekali untuk mengentaskan mereka dari api neraka. Itu ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala sudah tegas ya mengatakan seperti yang dijelaskan dalam ayat yang kita bahas di sini ya, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum ya minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan seperti itu. Jadi mereka orang-orang yang kafir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman ya, dalam ini maksudnya tidak mau berislam ya, maka di situ mereka akan menjadi para penghuni api neraka dan kekal di dalamnya ya. Sebagaimana halnya juga di sana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam ayat yang lain ya, dan itu sudah pernah kita lewati ayat tersebut ya, wa may yabtaghi ghairal islami diinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang memilih, yang memeluk agama selain Islam ya, maka tidak akan diterima daripadanya agamanya itu ya, dan dia nanti di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi ya, karena akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kemudian juga ayat yang lainnya di surat Al-Bayyinah, Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik itu dari kalangan ahli kitab ataupun dari kalangan orang-orang musyrikin, maka mereka itu akan ditempatkan dalam ya api neraka, api dalam neraka jahannam, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau dalam keyakinan kita Islam ya, seperti itulah ya hukumannya akan ditimpakan ya kepada orang-orang yang tidak beriman ya, kepada orang-orang yang ya dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemana ya kebaikan-kebaikan yang sudah mereka perbuat? Maka kebaikan-kebaikan yang mereka perbuat itu ya tetap di situ akan ya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ya sekali lagi tidak menyelamatkan mereka dalam dari api neraka ya, tapi di situ hanya akan memberikan ya keringanan jenis siksa dan azabnya ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Abu Thalib ya, paman Nabi SAW ya, berapa banyak kebaikan yang sudah dia berikan kepada Nabi SAW, pembelaan yang luar biasa ya, artinya dia sampai juga mengorbankan ya istilahnya dirinya gitu kan, menghadapi para pemuka-pemuka Quraisy yang ingin menyerang Nabi SAW ya. Tapi di situ Allah menetapkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik ya, mati dalam keadaan musyrik, tapi dia sudah punya banyak kebaikan, hanya saja dia tidak bisa ya, kebaikan-kebaikan tersebut tidak bisa menyelamatkan dirinya dari kekal dalam neraka. Namun dia diberikan di situ ya jenis azab yang ringan. Ya, cuman seringan-seringannya azab ya dalam neraka itu adalah ketika di situ api neraka dipancangkan api neraka itu menjilat kaki ya istilahnya seseorang yang diazab di dalamnya, maka akan menggelegaklah di situ ya otaknya ya, akan mendidih. Itu seringan-ringannya azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk neraka, wal iyadzubillah. Nah, jadi seperti itu ya. dalam keyakinan kita umat Islam, sekali lagi bahwa ya mereka-mereka yang tidak beriman, ya, mereka-mereka yang tidak berislam, maka di situ dinyatakan sebagai orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hukumannya. Nah, wallahu a'lam bissawab.
6: Nah, ya, syukran jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dan berikutnya saat ini mungkin hampir senada, tapi coba kita akan lanjutkan saat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Ustaz, ketika seorang Muslim membantu orang dikarenakan karena kasihan ya, melihat kehidupannya susah, lalu orang tersebut membantu, apakah karena kemanusiaan ini juga bisa menghadirkan nilai pahala dan juga mendapatkan balasan di akhirat kelak? Minta pencerahannya, Ustaz.
7: Yang melakukannya orang Muslim.
6: Muslim,
7: ya. Ya. Tentunya di situ ya sebagaimana dikatakan bahwa wa ma taf'alu min khairin ya fa innallaha bi alim. Jadi apapun kebaikan yang kalian perbuat ya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya. Ya. Dan tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan di situ mendolimi sedikit pun para hambanya. Ya. Seseorang yang berbuat kebaikan sedikit pun, ya, pasti di situ akan dia melihat, ya, kebaikan itu tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasannya. Tapi selama di situ dia mengerjakannya dengan ikhlas. Ya. Dengan di situ apa? Syarat utamanya ada keikhlasan dalam mengerjakannya. Ya, adapun tadi misalnya hanya karena misalnya dia memberikan itu karena merasa kasihan, itu kan sesuatu yang manusiawi, ya. Itu tidak bertentangan dengan istilahnya keikhlasan seseorang. Yang penting itu pada saat dia memberikan ikhlas, walaupun awalnya bermula dari ya rasa kasihan. Dan sudah memang semestinya juga kalau seorang Muslim mendapati saudaranya dalam kesusahan, dia ya, ada belas kasihan yang muncul pada hatinya, karena sebagai bentuk rahmat, ya, seorang Muslim terhadap saudaranya, bentuk kasih sayang seorang Muslim terhadap saudaranya. Bahkan di situ terhadap sesama ya makhluk ya, begitu kan, bahkan istilah terhadap orang di luar Islam pun ya, kalau kita mendapati tetangga kita misalkan orang yang non muslim hidupnya miskin ya, dan kita sebagai tetangganya ya, kita sebagai tetangga dan kita orang muslim begitu ya, sebagai tetangganya merasa kasihan, itu adalah bentuk rahmat ketika kita kemudian memberi bantuan kepadanya, sedekah kepadanya, nggak masalah, boleh kita memberikan sedekah di situ kepada tetangga kita yang non muslim, karena itu adalah merupakan hak tetangga ya, yang diperintahkan juga di situ dalam agama ya, dalam Islam ya, baik itu melalui firman Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya ataupun di situ melalui hadis-hadis Nabi SAW ya. Jadi itu akan mendatangkan pahala juga ya, banyak setiap kebaikan ya Allah Subhanahu wa taala ya katakan bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan ya kebaikan siapapun ya. Kebaikan seorang pun akan diberikan balasannya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu inna la nudhi'u ajra muhsinin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan ya pahala bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Sekecil apapun perkara kebajikan itu ya, sekali lagi ya, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Ya, dia akan melihat di situ kebaikan tersebut ada dalam catatan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan ya balasannya yang sesuai. Naam, wallahu a'lam bissawab.
6: Naam, ya, syukran jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan, dan sekaligus sampai mengakhiri saat ya perjumpaan di kesempatan malam hari ini. Demikian ya keluarga muslim, program acara kita di kesempatan malam hari ini, Cirebon mengaji ya, kajian bersama guru kita Ustaz Arif Syarifuddin Al-Syafiq. Dan untuk dari pembacaan tafsir ya keluarga muslim, tafsir dari Quran Surat Ali Imran ayat ke 116 hingga 117 ini bisa disimak di pekan depan ataupun pekan perjumpaan selanjutnya ya keluarga muslim. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar dan juga guru kita Ustaz Arif Syarifuddin Al-Syafi'i dan juga kru yang bertugas. Di malam hari mohon pamit undur diri, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: 94,3 FM, Kita Radio.
9: 94,3 Kita FM. Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
10: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
9: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
10: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
9: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
10: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
9: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
10: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
11: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
12: Kapan terakhir kali kita membuka Al-Quranul Karim? Kapan terakhir kali kita membuka lembaran kitabullah, memahami maknanya dan kemudian mengamalkannya?

0: kalau saja aku turunkan Al-Quran ini di atas gunung, niscaya engkau akan melihat gunung tersebut akan tunduk dan hancur lebur karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah perumpamaan yang Allah gambarkan pada manusia agar mereka berpikir.
1: Maka barang siapa yang semakin dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi seorang yang semakin spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sesungguhnya ni Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Itu Quran. Tapi ternyata kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali pada saat kematian. Sebagian di antara kita tidak mengenal Al-Quran kecuali di saat sakit dan harus diruqyah dengan Al-Quran Karim. Sebagian di antara kita tidak pernah melihat Al-Quran kecuali hiasan di dinding. Padahal Al-Quran Allah turunkan hudan linnas.
1: Nabi SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadhal kitabi akwaman wa yada'u bi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran mengangkat sebagian kaum, dan Allah menghinakan, merendahkan sebagian kaum juga karena mereka meninggalkan Al-Quran. Saya bacakan tentunya perkataan Al-Khattab. Dia berkata, Ja'a fil athar anna adada ayil Quran ala qadri derajatil jannah. Bahwasanya jumlah ayat Al-Quran sama dengan jumlah derajat surga. Yuqalu lil qari irqa fid daraj ala qadri makunta takra'u min ayil Quran. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, naiklah engkau di derajat surga sebagaimana tatkala kau baca dari ayat-ayat Al-Quran. Faman istaufa qira'ata jami'il Quran istaula ala aqsa darajil jannah. Barang siapa yang menghafal, menguasai seluruh ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan sampai pada puncak derajat surga. Wa man qara'a juz'an minha kana ruqiyyuhu fid daraj ala qadri dhalik. Barang siapa yang hanya menghafal satu juz, maka surganya pun sesuai dengan derajat tersebut. Fayakunu muntaha thawabi inda muntahal qira'ah. Maka jadilah puncak dari pahala yang dia peroleh sesuai dengan puncak qira'at yang dia baca. Sungguhnya Al-Quran adalah pembelamu atau akan menjadi bumerang bagimu pada hari kiamat kelak.
3: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Di kesempatan malam hari ini, Syahdu Malam akan hadir menemani waktu malam Anda. Ya, tentunya dengan lantunan merdu tilawah Al-Quran yang setiap harinya akan menemani waktu malam Anda ya keluarga muslim. Ya, malam semakin sunyi, waktu yang indah untuk kembali mendekat pada Ilahi. Saat dunia perlahan terlelap, mari kita hadirkan ketenangan melalui lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga setiap bacaan menjadi penyejuk hati, penenang pikiran, dan pengingat ya bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya. Dengarkanlah dengan penuh khusyuk, biarkan tentunya ya ayat-ayat Quran ini mengalir ke jiwa-jiwa kita, dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari ayat-ayat Al-Quran yang kita akan dengarkan. Pendengar radio kita FM, dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan ya menemani waktu malam Anda Syahdu Malam, lantunan merdu peneman waktu istirahat Anda ya keluarga muslim. Di kesempatan malam hari ini kita akan berada pada Quran Surat An-Nisa ayat ke-127 hingga ayat ke-136, berisi tentang keharusan ya memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga. Dalam ayat ini pula berisi tentang keharusan ya untuk senantiasa bertakwa, dan keharusan juga untuk kita senantiasa berlaku adil. Pendengar radio kita FM, dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan dari Quran Surat An-Nisa ayat ke-127 hingga ayat ke-136 dari Qori Syekh Sya'ad Al-Ghamidi dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك

0: اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui.
0: Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'ra

0: وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
0: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
1: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.
1: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, Maha bijaksana.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّى

0: وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
1: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
1: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya.
0: إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا.
1: Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu, dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.
0: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
1: Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

0: الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
4: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di malam hari ini di Syahdu Malam. Lantunan Merdu Tilawah Al-Quran di sesi pertama telah kami hadirkan ya. Ya, keluarga muslim, tentunya malam semakin sunyi ya setelah kehidupan ataupun setelah aktivitas pagi yang melelahkan. Waktu yang indah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dunia perlahan terlelap, mari kita akan lanjutkan kembali menyimak lantunan merdu ayat suci Al-Qur'an. Semoga setiap bacaan bisa menyejukkan hati kita dan bisa mengingatkan kita ya keluarga muslim bahwa kita ini adalah hamba Allah. Dengarkanlah tentunya ya dengan seksama dan semoga dari bacaan Al-Quran yang kita dengarkan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sesi kedua, Syahdu Malam, kita melanjutkan kembali dari Quran surat An-Nisa ya. Dari ayat ke-137 hingga ayat ke-147. Dari ayat ini berisi tentang beberapa keburukan dari orang munafik. Pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-137 hingga 147. Semoga bermanfaat. Saya yang bertugas di kesempatan malam hari ini mengucapkan selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
0: Basyiril munafiqin bi anna lahum 'adaban alima.
1: Bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

0: yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.
1: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا

Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam. الذين يتربصون

0: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
1: Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.
0: Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza

Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

0: Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.
1: إلا الذين تابوا وأصلحوا

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.
0: Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima.
1: Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya, dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna.

0: dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap suara yang mengudara,
2: sedekah tidak mengurangi,
1: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
2: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
1: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
3: Nabi kita
1: hati kembali.
3: Salam bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
1: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
2: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Pendengar Radio Kita FM, di manapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini, sesi terakhir ya, sesi ketiga di Syahdu Malam, ya tentunya malam sudah semakin larut ya keluarga muslim, dan lantunan merdu tilawah Al-Quran sudah kita hadirkan ya, beberapa menemani waktu malam Anda. Semoga tentunya bacaan yang kita hadirkan ya dari lantunan merdu tilawah Al-Quran surat An-Nisa bisa memberikan kebahagiaan ataupun peneman ya di waktu malam Anda. Semoga tentunya Allah memberikan ataupun juga menerima ya dari amal ibadah kita, dari amal-amal kebaikan kita, dan juga yang tak kalah penting, Allah mengampuni dari dosa-dosa yang kita lakukan serta memberikan kita hidayah untuk senantiasa istiqomah hingga akhir nanti. Dan kita senantiasa berdoa ya keluarga muslim, semoga kita dan juga keluarga kita dan seluruh kaum muslimin senantiasa mendapatkan keberkahan dan diberikan keistiqomahan oleh Allah SWT, kita bisa masuk ke surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Sesi terakhir di kesempatan malam hari ini di Syahdu Malam, kita akan hadirkan dari Quran Surat An-Nisa ayat ke-148 hingga ayat ke-162. Pada ayat ini ya berisi tentang larangan ya untuk melontarkan ucapan-ucapan yang buruk kepada seseorang. Dan juga ada ayat ini pula berisi tentang akibat kekafiran dan buah dari keimanan. Dan juga kita akan simak tentang pembelaan Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi. Pendengar Radio Kita FM, di mana pun Anda berada, kita akan hadirkan ya menemani waktu malam Anda di Syahdu Malam. Di kesempatan malam hari ini kami mengucapkan selamat beristirahat, mohon maaf atas segala kekurangan, kita akhiri, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali untuk di syahdu malam di malam.

0: malam selanjutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu samian 'alima.
3: Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.
2: In tubdu khayran

0: Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.
1: Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna

Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.

0: Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.
1: Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima.
0: Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Yas'aluka ahlul kitab an tunazzil alaihim kitaban minas sama'. Faqad sa'alu Musa akbara min ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم

Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata.

0: لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

0: غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.
0: Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima.
1: Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.
0: Wa qawlihim inna qatalna al-masiha 'Isa ibn Maryam rasul

0: Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.
1: Darrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman.
0: Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka.

0: كَثِيرًا
1: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik, yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah.
0: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
1: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

0: Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
2: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
4: 94,3 Kita FM. Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
6: Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan hari ini kita bisa bareng-bareng untuk belajar di Masjid Ar-Rayyan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan forum yang kita selenggarakan sebagai forum yang diberkahi oleh Allah. Bapak Ibu dalam keadaan diampuni oleh Allah, dan kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan forum semacam ini adalah tempat di mana seorang hamba bisa mendapatkan as-sakinah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka membahas Al-Qur'an, mengkaji di antara mereka, illa nazalat 'alaihimus sakinah, maka turun as-sakinah kepada mereka. Apa manfaat ketika seorang hamba mendapatkan as-sakinah? Dengan sebab adanya as-sakinah, maka iman seorang hamba akan bertambah. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Fath, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hambanya yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka semakin bertambah di samping iman yang sudah ada pada dirinya. Sehingga dengan modal as-sakinah, merapat ke forum yang di situ ada as-sakinah, iman seorang hamba akan naik. Karena itulah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya untuk kumpul kajian, beliau mengundang mereka dengan mengajak nambah iman. Beliau mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari kita kumpul untuk nu'minu sa'atan, untuk ngecas iman sesaat. Sehingga kalau kita ingin mencari di mana saya bisa menambah iman, jawabannya adalah forum kajian. Di forum yang di situ disebutkan zikrullah, karena di tempat inilah hati seorang hamba akan semakin hidup dengan nutrisi Al-Quran dan Sunnah, tausiah yang mereka terima. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan membahas sebuah tema yang sangat berharga berkaitan dengan menjaga iman di akhir zaman. Salah satu di antara pendidikan yang diberikan oleh para sahabat adalah mengenali potensi buruk agar kita bisa berusaha untuk menghindarinya. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman, "Kanan nasu yas'alunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khairi." Masyarakat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Yang dimaksud bertanya tentang kebaikan adalah tentang amalan-amalan sunnah. Bagaimana amal A, bagaimana amal B, sunnahnya seperti apa. Tapi Hudzaifah anti mainstream. Beliau berbeda dengan yang lain. "Wasa'altuhu 'ani syarri." Tapi aku lebih banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang potensi-potensi keburukan. "Makhafatan ayyudrikani." Karena saya khawatir akan tertimpa dengan keburukan itu. Sehingga kita bisa lihat banyak sekali hadis-hadis yang bercerita tentang kondisi akhir zaman itu disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Beliau banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan di akhir zaman. Karena secara umum kondisi di akhir zaman semakin jauh dari zaman nubuwah, maka semakin mengalami penurunan iman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min." Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan zaman sebelumnya. Artinya semakin jauh dari zaman kenabian, kondisi masyarakat secara umum semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu artinya iman semakin menurun. Sampai pada puncaknya ketika berada di paling ujung, sudah tidak ada lagi orang yang punya iman, bahkan tidak ada orang yang mengatakan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai di muka bumi ini sudah tidak ada lagi kalimat Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah. Sehingga mereka sudah tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagian ujung. Menuju ke sana terjadi penurunan iman secara bertahap. Kenapa di bagian ujung sampai tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah, Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencabut seluruh hamba yang beriman, mencabut nyawa seluruh hamba yang beriman sebelum mengakhiri kehidupan di dunia ini. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yab'atsu rihan minal Yaman." Sesungguhnya Allah Ta'ala mengembuskan angin dari arah Yaman. "Alyana minal Harir." Angin itu lebih lembut dibandingkan kain sutra. "Fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin illa qabadathu." Angin ini tidak melepaskan setiap orang yang dalam hatinya ada mithqala dzarratin minal iman. Iman walaupun seberat dzarrah. Atadruna man dzarrah? Apa itu dzarrah? Dzarrah jemaah. Bapak kalau misalnya punya jendela di dalam kamar kemudian ada cahaya yang masuk. Apa yang kelihatan ketika ada cahaya yang masuk, Pak? Seperti ada debu yang terbang. Ditangkap enggak bisa. Dan itulah yang masuk dalam nafas kita. Demikianlah posisi udara yang setiap hari kita hirup. Penuh dengan dzarrah-dzarrah. Sekecil itulah kira-kira gambaran dzarrah yang disampaikan oleh sebagian ulama ketika menafsirkan makna mithqalu dzarrah, seberat dzarrah. Beratnya seperti dzarrah padahal dia terbang. Terbang tanpa sayap. Sehingga dia makhluk mati yang terbang tanpa sayap. Dan itulah seberat iman yang masih dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya iman walaupun seberat dzarrah, illa qabadathu, angin lembut tadi yang datang dari Yaman akan mencabut nyawanya. Sehingga di akhir zaman sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Hatta law anna ahadahum dakhala fi kabidi jabalin." Sampai orang mukmin ketika itu andaikan dia masuk ke tengah gua, "la dakhalathu alaihi," tentu akan diikuti oleh angin tadi, "hatta taqbidahu," kemudian nyawanya pun tercabut ketika dia menghirup angin tadi. Semua mukmin mati dalam waktu seketika, dalam waktu bersamaan di akhir zaman ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghembuskan angin yang sangat lembut. Dan ini merupakan rifqan bil mukminin, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, agar mereka tidak menjumpai suasana ngerinya hari kiamat ketika dunia ini dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayabqa syirarun nas fi khifati tayri wa ahlamis siba." Di akhir zaman yang tersisa adalah manusia yang kondisinya paling buruk. Mereka seringan burung dan secerdas binatang buas. Maksudnya, dalam berbuat maksiat, cara mereka dalam berbuat maksiat cerdik seperti binatang buas yang mengintai masa. Dia mengendap-endap pelan-pelan. Dan seperti burung ketika melaksanakannya, artinya gerakannya sangat cepat. Anda bisa lihat bagaimana elang ketika menyerang mangsa. Seperti cerdasnya rubah ketika mau mengintai masa. Cepatnya seperti cepatnya burung ketika dia mau melaksanakan tindakan maksiat itu. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Mereka tidak kenal mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Bayatamatsalu lahumus syaitan. Kemudian setan datang berubah wujud menjadi manusia. Fayaqulu ala tastajibun. Kemudian setan mendakwahkan sampai banyak orang mengatakan, "Mari kita ikuti orang ini." Fayaquluna fama ta'muruna. Lalu mereka bertanya, apa yang diperintahkan oleh orang ini? Fayamuruhum biibadatil awthan. Kemudian setan memerintahkan mereka untuk kembali menyembah berhala. Wahum fi dzalika darun rizquhum hasanun aishuhum. Dalam posisi mereka rizkinya melimpah, kehidupannya baik. Tsumma yunfakhu fis-sur, hingga kemudian ditiuplah sangkakala. Itulah kondisi akhir dari kehidupan ini. Yang mengalaminya siapa jemaah? Yang mengalaminya siapa? Orang kafir. Sehingga orang mukmin tidak melihat kejadian kiamat. Baik. Dari sini jemaah di belakang Allah, kita bisa melihat bagaimana informasi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kondisi di penghujung zaman ini. Iman mengalami proses penurunan tahap demi tahap hingga ujungnya iman itu hilang. Sehingga semakin jauh dari zaman nubuwah, maka kondisi masyarakat semakin jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di sini ada realita. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyikapi? Ada realita dan ada bagaimana cara kita menyikapi realita. Jamaah di belakang Allah, setelah kita menyadari akan adanya penurunan iman, ditandai dengan munculnya berbagai macam maksiat yang bersahutan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa akan ada banyak sekali tanda-tanda hari kiamat yang buruk yang itu bisa melukai iman seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqbadu al-'ilmu." Tidak akan terjadi kiamat sampai ilmu itu dicabut oleh Allah. "Wa taqthuru az-zalazil." Sering terjadi gempa bumi. "Wa yataqarabu az-zaman." Dan zaman itu berdekatan. Yang dimaksud zaman berdekatan, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sesuai dengan teks yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setahun rasanya seperti sebulan, sebulan rasanya seperti sepekan, sepekan rasanya seperti sehari. Cepat banget. Orang yang di usia 60 tahun rasanya baru lulus SMA kemarin. Masih terngiang kenangan di masa ketika dia sekolah. Dan betapa dekatnya antara umur yang saat ini dihadapi dengan masa silam yang kemarin sudah dia tinggalkan. Dan bisa juga maknanya wayataqarabu zaman, sebagian ulama menafsirkan maknanya adalah kegiatan manusia demikian padat, tidak seperti dulu, sehingga pergerakan mereka demikian cepat. Dulu yang ditempuh dalam waktu sekian bulan, sekarang cukup ditempuh dalam waktu hitungan jam. Orang haji di masa silam berapa bulan? 6 bulan. Sekarang cukup 9 jam. Dari Jakarta, Jeddah, 9 jam. Demikian cepat pergerakan itu. Maka kegiatan manusia yang demikian cepat menunjukkan bahwasanya zaman itu demikian padat. Wa tadharal fitan. Dan banyak terjadi fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Semua kondisi yang bisa menurunkan kekuatan iman, itulah fitnah. Baik yang terjadi pada pribadi hamba maupun yang terjadi pada masyarakat. Fitnah yang terjadi pada pribadi hamba, semua yang berpotensi maksiat, semua yang bisa mengundang dosa, itu fitnah. Maka fitnah seseorang bisa muncul dari keluarganya, bisa muncul dari anaknya, bisa muncul dari tetangganya, bisa muncul dari kawan dekatnya, bisa muncul dari lingkungannya, dari siapapun yang punya potensi menurunkan kualitas imannya. Wa tadharul fitan. Fitnah banyak bermunculan. Wa yakthurul harju. Dan semakin banyak terjadinya al-harju. Wa huwal qatlu al-qatlu. Dan yang dimaksud adalah pembunuhan dan pembunuhan. Hatta yakthura fikumul mal fayafidha. Dan harta itu melimpah di mana-mana, sehingga kemampuan ekonomi manusia semakin meningkat. Kita bisa lihat ya, di masa silam luas sawah dengan di masa sekarang lebih luas mana, Pak? Sawah dulu dengan sekarang. Ya? Lebih luas dulu ya. Kenapa? Karena belum dipakai pemukiman. Tapi realitanya beras di masa sekarang dengan dulu banyak mana, Pak? Banyak sekarang. Sehingga sekarang orang bisa nyimpen beras dalam waktu yang lama. Dulu orang kekurangan beras. Sampai dia harus makan dengan menggunakan tiwul atau beras-beras yang kualitas rendah. Sekarang Masya Allah orang bisa melimpah bahan makanan. Padahal lahan pangan semakin menyempit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala keluarkan bumi ini potensinya jauh lebih banyak di akhir zaman dibandingkan di masa silam. Maka kekhawatiran sebagian orang, kalau penduduk bumi ini terlalu banyak, mereka akan rebutan makanan. Ternyata teori itu tidak benar. Semakin banyak penduduk bumi, ternyata realitanya makanan semakin melimpah, pakaian semakin melimpah, aneka fasilitas hidup semakin melimpah, yang dulu tidak pernah dimiliki oleh orang masa silam. Zaman dulu ya, sekitar tahun 70-an, pakaian mahal nggak, Pak? Mahal. Sehingga orang punya baju bagus itu mahal. Sekarang Masya Allah dikasih baju bekas walaupun bagus tak mau. Artinya apa yang disabdakan Nabi SAW, hatta yakthura fikumul mal fayafidha, harta itu berlimpah banyak di mana-mana. Ini adalah sebuah bukti kebenaran bahwa dengan banyaknya manusia, ternyata mereka tidak rebutan harta, tidak rebutan panganan, tapi mereka justru semakin banyak makanan. Baik. Dari sini kita bisa lihat bahwa kondisi akhir zaman terjadilah potensi yang menyebabkan iman seorang hamba itu menurun. Apa bentuk potensi itu? Ilmu dicabut oleh Allah. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Dengan Allah wafatkan ulama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, "Alam tara anna na'til arda nanqusuha min atrafiha?" Tidakkah kalian melihat kami mengurangi bumi itu dari ujungnya? Bagaimana bentuk Allah mengurangi bumi dari ujungnya? Apakah daratan itu berkurang? Jawabannya tidak. Sebagian ahli tafsir mengatakan Allah mengurangi bumi dengan cara Allah mengurangi kualitasnya, yaitu dicabutnya nyawa para ulama. Maka kematian ulama menurunkan kualitas bumi. Karena bumi ini berkualitas ketika diisi dengan ketaatan. Pada saat ahlul ilmi, orang yang mengajak masyarakat untuk beriman, satu demi satu meninggal, maka potensi maksiat semakin besar. Kualitas bumi jadi menurun. Itulah makna Allah mengurangi bumi. Sehingga bumi berkurang dengan diwafatkannya para ulama. Artinya kualitas bumi itu semakin menurun. Karena itu jamaah, dengan dicabutnya ilmu menyebabkan kualitas bumi ini semakin turun. Potensi ketaatan semakin turun. Ditambah lagi kata Nabi SAW, وَتَدْهَرَ الْفِتَنْ, dan semakin banyak terjadinya fitnah. Selanjutnya, kita akan membahas apa yang harus kita lakukan dalam situasi semacam ini. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita diperintahkan untuk bersegera melaksanakan ibadah dan memperbanyak ibadah dalam situasi di situ ada banyak fitnah. Nabi SAW banyak memberikan motivasi beribadah di situasi terjadinya fitnah. Dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Beribadah di masa fitnah pahalanya seperti orang yang berhijrah menemuiku pahalanya seperti orang yang berhijrah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak punya amalan hijrah sebagaimana amalannya para sahabat. Mereka meninggalkan kampung halamannya, datang ke kota Madinah untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan semacam ini sudah berakhir dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah berakhir sejak ditaklukannya kota Mekah. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fathi." Sudah tidak ada lagi hijrah setelah fathu Mekah. Kenapa setelah fathu Mekah tidak ada hijrah? Karena sebelum Mekah ditaklukan, kekuatan Mekah untuk memberikan tekanan kepada suku-suku dan bani-bani yang berada di Jazirah Arab itu sangat besar. Sehingga mereka ketika mau masuk Islam itu enggak berani, kecuali harus datang ke Madinah. Kalau sudah datang ke Madinah, barulah mereka bisa aman. Itu di masa silam. Sehingga sebelum Fathu Mekah, banyak orang yang mau masuk Islam tapi enggak berani. Maka untuk bisa masuk Islam harus hijrah dulu. Untuk bisa masuk Islam harus hijrah dulu. Mereka hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, meninggalkan kampung halaman di sekitar Mekah menuju Madinah. Kalau hijrah baru bisa masuk Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal imana la ya'rizu bil Madinati kama ta'rizul hayyatu fi hujriha." Iman itu bersembunyi di kota Madinah sebagaimana ular yang masuk ke dalam lubangnya. Ular nyari mangsa kemana-mana, dan kemudian tempat aman dia adalah lubangnya. Karena kalau tidak dia bisa diserang elang, maka dia masuk ke dalam lubangnya. Dan itu gambaran yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman dari banyak titik. Ketika Mekah masih berkuasa, tidak bisa muncul di permukaan. Maka kalau mau menyatakan iman, datang dulu ke kota Madinah. Baru kemudian dia bisa aman untuk menyatakan sebagai orang yang beriman. Pasca Mekah ditaklukkan, situasi takut semacam ini hilang. Akhirnya siapapun bisa masuk Islam dimanapun dia berada. Sehingga tidak perlu hijrah ke kota Madinah. Cukup menyatakan diri saya beriman, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, kemudian kembali lagi ke masyarakatnya, kembali lagi ke kampungnya, mereka sudah aman. Tidak ada yang berani ganggu. Karena itu pasca Fathu Mekah Allah mengatakan, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan kau melihat manusia, mereka masuk ke dalam agama Allah afwajan, secara berbondong-bondong. Karena sudah tidak ada lagi yang ditakuti pasca Mekah ditaklukkan. Sehingga ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun." Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah, tapi yang ada adalah jihad dan niat. Sehingga jamaah, kita tidak bisa memiliki amal hijrah sebagaimana yang dialami oleh para sahabat, yang mereka meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan hartanya, bahkan ada yang harus berpisah dengan keluarganya dalam rangka untuk mengamankan iman dan menyatakan iman di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu peluang bagi orang yang hidup di akhir zaman untuk bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang yang hijrah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan peluang itu terjadi? Ketika ada suasana al-harju, al-haraj. Suasana al-haraj, kacau di mana-mana. Di sini chaos, di sini chaos. Baik chaos fisik maupun chaos di dunia maya. Banyak orang saling berkomentar, saling menyudutkan. Banyak sekali fitnah terjadi di mana-mana. Yang ini ngomong ngawur masalah agama, yang ini ngaku nabi, yang ini ngerti bahasa semut, ada lagi yang ini yang, dan gak karuan ya. Dan itu bermunculan di permukaan. Orang-orang yang mereka ingin merusak agama punya mimbar. Lalu dia menyampaikan pernyataan di depan umum, didengar banyak orang, mempengaruhi sebagian orang dan seterusnya. Dalam situasi seperti itu, orang yang beribadah kepada Allah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Mendapatkan pahala hijrah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, hadis yang disebutkan oleh Ma'qil bin Yasar tadi, hadis sahih riwayat Muslim. Qala An-Nawawi fi syarhil Muslim. An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim mengatakan, al-muradu bil haraj huna al-fitnah wa ikhtilatu umurin nas. Yang dimaksud dengan al-haraj di sini adalah terjadinya banyak fitnah. Wa ikhtilatu umurin nas, dan kacaunya nuansa suasana yang ada di masyarakat. Aneka pemikiran bermunculan yang dulu mungkin kita tidak pernah dengar kayak gitu, belakangan muncul. Ada misalnya istilah fikih lintas agama. Kalau fikih lintas madhab kan banyak, Pak ya. Sehingga orang belajar pendapat antar madhab. Sehingga ada istilah fikih muqaranah, fikih perbandingan madhab. Ini enggak, Pak. Fikih lintas agama. Sholat menurut Islam bagaimana? Sholat menurut Nasrani bagaimana? Menurut Yahudi bagaimana? Menurut agama-agama sinkritisme bagaimana? Terus digabungin sehingga meramu aneka bentuk ibadah dari berbagai macam agama dalam satu ibadah baru yang tidak pernah dikenal oleh semua agama. Itu contohnya. Dan masih banyak yang lain ya. Contohnya adalah liberalisme yang semakin meluas sehingga mengajarkan masyarakat untuk melakukan pendangkalan-pendangkalan iman karena agama mau dicampur adukkan antara satu dengan yang lain. Lalu kata An-Nawawi, wa sababu kasrati fadlil ibadati fihi, dan sebab kenapa ibadah ketika itu keutamaannya besar, annan nasa yaghfuluna anha wa yastaghiluna anha wa la yatafarraqu laha illa afradun. Karena ketika itu masyarakat dalam keadaan mereka lalai dari ibadah, sibuk dengan kegiatan dunia, dan jarang orang fokus ibadah kecuali hanya beberapa orang saja. Sehingga dalam situasi seperti itu dia mendekatkan diri kepada Allah, tampil beda dengan yang lain. Yang lain ikut nyemplung, ikut terlibat dalam aneka fitnah. Sehingga ada yang semakin menyimpang. Ada yang hanya sibuk dengan urusan dunia. Dia enggak mikir masalah agama. Tapi ada sebagian orang yang tampil beda. Dia lebih banyak, lebih fokus masalah agama. Dalam situasi ketika manusia kacau, menjauh dari agama. Sehingga nilai ibadahnya lebih afdol. Sebagaimana keterangan An-Nawawi. Jamaah dimakan Allah. Secara umum begini, beribadah dalam situasi yang berbeda nilainya lebih tinggi daripada beribadah dalam situasi faktor pendorongnya besar. Saya ulang ya, beribadah dalam situasi yang faktor pendorongnya kecil, motivasinya kecil, tapi dia beribadah, nilainya lebih tinggi daripada beribadah ketika ada faktor pendorong yang besar. Karena itu disebutkan kenapa doa masuk pasar nilainya besar. Doa masuk pasar, hadis riwayat Tirmidzi. Ulama sebagian menilai dhaif dan sebagian menilai hasan. Kenapa doa ini punya nilai yang besar? Di mana doa masuk pasar? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, sampai akhir dari doa. Orang yang membaca semacam ini dinyatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kutibat lahu alfu alfi hasanatin wa mukhiyat anhu alfu alfu sayyiatin wa rufi'at lahu alfu alfi darujatin. Dicatat untuknya 1 juta pahala, dihapuskan 1 juta dosa, dan diangkat 1 juta derajatnya. Kalimatnya sangat ringkas. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan membaca satu kalimat ini ketika masuk pasar, dia mendapatkan aneka pahala tadi. Kenapa demikian besar nilainya? Para ulama mengatakan, karena dia berzikir di tengah orang yang lupa kepada Allah. Coba Pak, yang namanya orang di pasar. Di pasar itu kegiatannya yasinan atau tahlilan, Pak? Ya? Apa kegiatan masyarakat di pasar? Ngitung barang, ngitung uang, tawar-menawar, ada yang berantem, dan seterusnya. Itulah gerak kegiatan yang ada di pasar. Semuanya sibuk dengan kegiatan dunia. Maka di saat ada orang yang masuk pasar, kemudian dia berzikir kepada Allah, dia beribadah di tengah masyarakat yang faktor pendorong ibadahnya kecil. Sehingga ketika itu nilai ibadahnya semakin besar. Maka Anda bisa jadikan ini sebagai pelajaran. Di tempat-tempat keramaian yang umumnya orang lupa kepada Allah, perbanyaklah zikir. Di mall, di bandara, di stasiun, di perempatan, dan di semua tempat umumnya orang tidak berzikir kepada Allah, perbanyaklah zikir di sana. Karena nilai zikir ketika itu lebih besar pahalanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah secara sengaja mensuasanakan para sahabat untuk melakukan amal semacam ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, "A'tamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Isya." Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah menunda pelaksanaan sholat isya sampai masuk tengah malam. Hatta nadahu Umar, sampai Umar datang mendekat ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menyampaikan, "As-salata ya Rasulullah, faqad nama an-nisa'u was-sibyan." Salat ya Rasulullah, ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Maksudnya apa? Sudah larut malam. Fakharaja, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat yang waktu itu sedang nunggu salat asar, yang waktu itu sedang nunggu salat isya. Beliau mengatakan, "Ma yantadiruha ahadun min ahlil ardi ghairukum." Di malam ini tidak ada orang yang melaksanakan salat isya selain kalian. Artinya mereka beribadah sendirian. Hanya mereka saja yang sedang beribadah. Manusia yang lain tidak ada yang beribadah. Dan Masya Allah Pak, ini amal gak mungkin bisa ditiru. Coba Bapak kerjakan sholat di waktu di mana semua orang di dunia ini tidak ada yang sholat. Jam berapa kira-kira? Hah? Jam? Satu malam. Jam satu malam di Mekah. Jam berapa? Baru jam 9. Baru jam 10. Ya baru jam 9. Masih ramai orang sholat. Sehingga Anda mau sholat di jam berapapun, pasti ada orang lain yang membarengi. Sahabat ketika itu sholat di Masjid Nabawi, dan tidak ada manusia di dunia ini yang membarengi. Hanya mereka saja. Amal yang tidak mungkin bisa ditiru. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sengaja menunda pelaksanaan salat Isya agar mereka melaksanakan salat Isya tanpa ada yang membarengi, dan hanya di Masjid Nabawi ketika itu yang sedang beribadah kepada Allah. Yang lain ada yang masih kafir. Yang lain mereka sudah pada tidur. Sehingga hanya mereka saja yang sedang salat Isya. Subhanallah. Itulah keistimewaan ibadah sendirian yang tidak dibarengi oleh yang lain. Karena itu dalam situasi ketika terjadi chaos, banyak orang yang hanya sibuk dengan urusan dunia, banyak orang yang tidak mikir agama, semakin jauh dari masalah agama. Anda mendekat ke agama, itu salah satu di antara apa? Salah satu di antara tanda bahwasanya kita adalah orang yang diberi, dijadikan oleh Allah sebagai orang yang dikecualikan. Sehingga nilai ibadah yang kita laksanakan lebih besar kualitasnya. Maka ketika Anda merasa di lingkungan Anda, saya kok sendirian Pak Ustaz. Kanan kiri saya orang belum mengenal sunnah. Anda sendirian. Insya Allah. Sepanjang Anda masih bisa hidup normal, tidak terancam keamanan nyawanya, silahkan bertahan, tegakkan sunnah di situ. Kesendirian Anda dalam situasi untuk melakukan taat kepada Allah yang kanan kirinya tidak ada dukungan, akan menyebabkan nilai pahalanya semakin besar. Karena faktor motivasinya kecil, tapi Anda berjuang atas dorongan pribadi. Dalam kondisi seperti ini, kualitas amal yang dilakukan oleh seorang hamba akan semakin besar. Baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kondisi fitnah, ibadah seseorang kepada Allah akan menjaga iman dia, sehingga kekuatan mentalnya akan terjaga. Dengan iman, kekuatan mental seorang hamba akan terjaga. Apa pengaruh adanya kekuatan mental itu? Dia akan lebih bertawakal. Dia akan lebih siap untuk menghadapi ujian hidup. Karena dia punya kedekatan dengan Allah. Saya ulang ya. Ketika seseorang menjaga ibadah dalam situasi chaos, ada banyak orang yang mereka sibuk dengan urusan dunia, nuansa masyarakat, pemikirannya kacau, dikacaukan oleh orang-orang yang menyebarkan pemikiran yang menyimpang. Tapi dia fokus dengan belajar agama, sibuk dengan kegiatan agama. Maka itu akan menguatkan mentalnya. Karena beribadah kepada Allah memberikan pengaruh kekuatan mental yang lebih baik bagi para hamba. Kita bisa mendapatkan pelajaran semacam ini dari kisah yang Allah sebutkan tentang Bani Israel. Sewaktu Musa datang untuk mendakwahi Fir'aun dan mengajak Fir'aun untuk beriman, Bani Israel ketika itu dalam posisi apa, Pak? Bani Israel ketika itu dalam posisi apa? Sebagai orang yang tertindas oleh Fir'aun. Maka setelah Fir'aun merasa kalah ketika adu tanding dengan Musa, aneka mukjizat ditampakkan oleh Musa dan Fir'aun serta para tukang sihirnya tidak mampu untuk menandinginya. Ketika itu kemudian Fir'aun mengatakan di hadapan kaumnya, kita akan habisi seluruh Bani Israel. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa mala'ihim. Tidak ada yang beriman, Allah ceritakan di surat Yunus. Anda kalau mau buka, silakan buka surat Yunus mulai dari ayat 83. Tidak ada yang beriman kepada Musa dari keluarga Fir'aun kecuali hanya sedikit di antara kaumnya. Ala khaufin min fir'auna wa mala'ihim, karena takut kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ayyaftinahum, mereka takut Fir'aun akan membunuh mereka. Wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Sesungguhnya Fir'aun bersikap sombong di muka bumi dan dia adalah orang yang melampaui batas. Wa qala Musa, lalu Musa menguatkan masyarakatnya. Ini dalam situasi tegang. Karena Fir'aun makin marah, makin emosi. Maka Musa muatkan kaumnya dengan mengatakan, ya kaumi, in kuntum amantum billah, wahai kaumku, kalau kalian beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, maka bertawakallah hanya kepada Allah, kalau kalian adalah orang-orang muslim. Waqalu, lalu mereka mengatakan, alallahi tawakkalna, rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Mereka kemudian mengatakan, kami bertawakal kepada Allah, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sebagai sumber fitnah bagi orang zalim, dan selamatkanlah kami dari kejahatan orang-orang kafir dengan rahmatmu. Lalu Allah mengatakan, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan. Dan aku wahyukan kepada Musa dan saudaranya Musa. Siapa saudara Musa? Harun. Anda ambil pelajaran di ayat ini. Aku wahyukan kepada Musa dan saudara Musa yaitu Harun, antabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan. Siapkan rumah-rumah untuk masyarakat kalian di kalangan Bani Israel yang tinggal di Mesir.

dilumpuhkan oleh Fir'aun sehingga tidak bisa lagi sholat di tempat ibadah. Mereka tidak kemudian diminta untuk diam, tidak. Tapi Allah perintahkan apa? Tetap ibadah. Dalam rangka menjalankan, dalam rangka menjaga kekuatan iman. Karena iman itu turun kalau orang tidak beribadah. Tapi iman itu naik ketika orang beribadah. Lalu gimana caranya? Allah wahyukan kepada Musa dan Harun, jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat ibadah. Allah mau menyiapkan Bani Israel untuk melakukan perlawanan puncak dengan Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara Allah kuatkan mental mereka. Karena perlawanan ini perlawanan besar, maka yang hebat tidak boleh cuma dua orang, Musa dan Harun. Bani Israel harus dibuat lebih hebat. Caranya imannya dikuatkan. Bagaimana cara menguatkan iman? Mereka diperintahkan untuk beribadah. Sehingga dengan melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah-ibadah mahdoh, bapak ibu sholat, dikir, membaca Al-Quran, dan aneka ibadah mahdoh yang lainnya, akan semakin meningkatkan kualitas iman. Memupuk iman yang kita lakukan. Dengan demikian mental seorang hamba akan lebih kuat. Nah, ketika mentalnya lebih kuat, dia lebih siap untuk menghadapi ujian hidup. Sehingga ketika ada ujian hidup misalnya, Pak, sejak saya kenal sunnah, kenapa banyak hal yang gak boleh saya lakukan? Ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang, dan banyak hal yang dilarang. Sejak saya kenal sunnah, banyak sekali hal-hal yang haram untuk saya ambil. Nah, ketika dia punya tawakal kepada Allah, dia tidak akan ketakutan untuk meninggalkan pekerjaan yang selama ini dia geluti dan itu isinya haram. Karena dia punya apa? Tawakal kepada Allah. Dari mana kita bisa membentuk tawakal itu? Dengan melakukan ibadah, memupuk iman. Ketika orang memupuk iman, imannya semakin bagus, maka tawakalnya akan semakin naik. Baik. Disinilah pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa alaihi salatu wasalam untuk mengajak Bani Israel tetap menjaga ibadah dalam situasi ketika mereka dilarang oleh Fir'aun untuk beribadah di kuil-kuil Bani Israel yang ada di Mesir. Selanjutnya, jemaah dimuliakan Allah, hal kedua yang bisa kita lakukan agar kita bisa tetap terjaga sebagai mukmin yang baik di akhir zaman adalah selalu mengisi diri kita dengan ilmu. Artinya jangan pernah lepas dari majelis ilmu. Perbaikan manusia dimulai dari satu perintah. Apa itu? Iqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah. Dikala beliau berada di dalam gua sendirian, merenungkan kondisi masyarakatnya di atas bukit yang disebut dengan Jabal Nur. Beliau lihat ke arah kota Mekah. Masyarakatnya demikian rusak tatanan sosialnya. Baik dalam urusan kemanusiaan, dalam urusan politik, dalam urusan A, dalam urusan B, semuanya serba rusak. Maka Rasulullah SAW selalu merasa resah dengan masyarakatnya, sehingga beliau menyendiri di Jabal Nur. Dalam posisi beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan beliau tidak ngerti bimbingan apapun. Hingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam, lalu kemudian memberikan wahyu kepada beliau. Wahyu yang pertama apa, Pak? Iqra. Iqra. Nabi SAW didekap oleh Jibril. Iqra, bacalah. Ma ana biqari'in, aku enggak bisa baca. Diulang lagi, lebih kuat lagi dekapannya. Iqra, bacalah. Nabi SAW hanya menjawab, ma ana biqari'in, aku enggak bisa baca. Dan apa yang dibaca? Sementara di dalam gua itu tidak ada tulisan apapun. Sekarang banyak tulisan ya. Nama-nama orang Indonesia di situ ya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali didiktekan oleh Jibril untuk mengatakan Iqra. Lalu Jibril menyematkan wahyu di hati beliau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Hingga sampai akhir dari 5 ayat surat Al-'Alaq. Maka perubahan terjadi diawali dari kata apa? Iqra. Karena itu ada yang mengatakan bahwa umat Islam adalah ummatul qiraah. Umat al-qiraah, umat yang melek baca. Melek baca terhadap apa, Pak? Terhadap aturan yang ada. Maka agama mereka itu agama yang dilandasi oleh panduan, bukan ngarang. Maka mereka beragama bukan karena katanya, tapi mereka punya agama karena ada landasannya. Sehingga kalau orang beramal sesuatu, kemudian diingatkan, Bapak melakukan amalan seperti ini, kenapa? Loh, katanya. Nah, kalau pakai katanya, kita beragama bukan pakai katanya, tapi kita beragama pakai panduan. Sebab umat Islam adalah ummatul qiraah, umat yang melek baca. Baik. Karena itulah jemaah dimuliakan Allah, kalau kita ingin mempertahankan iman dalam diri kita, maka selain dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, yang lainnya adalah, tahap yang lainnya adalah dengan banyak belajar. Dengan ilmu, maka seorang hamba akan terjaga imannya. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, al-ilmu ad-din. Innamal ilmu dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Karena orang yang belajar ilmu agama, hakikatnya dia sedang membangun keyakinan agamanya. Lalu beliau ngasih peringatan, panduru amman ta'khuduna dinakum. Karena itu perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Tayyib. Di masa silam jamaah, sebagian ulama ketika mereka mengalami resah, bingung karena punya banyak masalah, maka mereka datang ketemu dengan gurunya. Dalam rangka apa? Untuk konsultasi, menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Dan dari situ mereka merasa lega, terus mereka pulang. Karena itulah jaminan bagi siapapun yang bersanding dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dia tidak akan menyimpang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian akan jadi kafir sementara dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada kalian dan di tengah kalian ada rasulnya, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan menyimpang setelahku selamanya, mantamasaktum bihima, sepanjang kalian memegangi keduanya. Apa itu? Al-Quran dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja dua hal ini bisa memberikan pengaruh kalau dipelajari. Jangan bosan untuk belajar, karena tidak ada ujung dari puncak ilmu yang dimiliki oleh hamba. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu. Wa fauqa kulli dzi ilmin 'alim. Baik. Ilmu menuju takwa. Dengan belajar ilmu agama, maka takwa seorang akan berkembang. Ujung takwa itu apa, Pak? Ujung takwa itu apa? Tidak ada. Takwa itu enggak ada ujung. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Ya ayuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Seorang nabi diperintahkan untuk bertakwa. Karena takwa itu tidak ada ujungnya. Bisa bertambah tapi enggak ada ujung. Dan itu bisa dilalui melalui kegiatan belajar, menambah ilmu, menambah ketaatan, maka akan semakin bertambah takwanya dan tidak ada ujung takwa. Wallahu ta'ala ala. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pelajaran untuk pagi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga diri kita dan iman kita dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun, dan selalu iringi dengan doa jamaah, karena kita tidak tahu seperti apa perubahan yang akan terjadi pada diri kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan dari sebagian jamaah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum membeli barang sitaan negara yang telah memiliki hukum tetap. Apa hukum membeli barang sitaan negara? Jika sitaan negara itu dilakukan tanpa ada unsur kedzaliman, dilakukan tanpa ada unsur kedzaliman, maka membeli barang semacam ini hukumnya boleh, karena tidak ada unsur kedzaliman. Tapi kalau ada unsur kedzaliman, kita tidak boleh membeli barang sitaan walaupun legal secara aturan, sepanjang di situ ada unsur kedzaliman. Ini kaidahnya. Kemudian contohnya bagaimana, Pak, agar kita bisa mengenali antara yang ada unsur kedzaliman atau yang tidak ada unsur kedzaliman? Misalnya, ada orang yang punya utang dari lembaga keuangan, utang di bank. Jaminannya sebuah rumah. Harga rumah ini normalnya anggaplah 1M sebagai jaminan untuk utang senilai 300 juta. Si A utang 300 juta, jaminannya rumah senilai 1M. Ya? Lalu si A sudah bayar 100 juta. Kurang berapa? 200 plus bunganya, anggaplah bunganya 50. Berarti dia kurang 250 juta. Macet. Melalui prosedur yang mereka punya, maka jaminan tadi akan dilelang. Yang lelang tentu saja bukan bank, tapi lembaga lelang. Sehingga ada lembaga berwenang resmi yang melelang. Baik. Nilai normalnya 1M bagi bank, yang penting 250 balik. Terserah rumah ini mau laku berapa. Akhirnya ketika dilelang, terkadang nilainya sangat jatuh bebas, Pak. Bisa sampai di bawah 50%. Mungkin yang punya nggak ridho, berat banget. Utang cuma 300 juta, tapi lepas rumah senilai 1 miliar. Makanya kalau seperti ini terjadi, boleh nggak, Pak, saya beli rumah itu? Kan mumpung murah. Jangan mumpung murah, Mas. Bisa jadi yang punya nggak ridho. Ketika yang punya nggak ridho, maka Anda berada dalam lingkaran kedzaliman yang memiliki rumah dengan transaksi yang mungkin dianggap legal oleh negara, tapi mendzalimi pihak yang memilikinya. Kecuali kalau misalnya Bapak bisa nemui pemilik, kemudian nego dengan pemilik, tapi melalui proses lelang, lalu pemiliknya merasa ridho, ya sudah harganya sekian, karena saya butuh duit, oke, dibayar dengan harga sekian. Lebih murah nggak apa-apa. Yang penting pemiliknya, Anda tahu persis pemiliknya, ridho, insya Allah boleh. Ya? Berarti boleh nggak, Pak, membeli dengan harga lebih murah karena orang yang terpaksa? Ada dua jenis transaksi yang perlu kita bedakan. Ada yang disebut dengan bai'ul mukroh. Yang kedua, bai'ul mutor. Ada mukroh, ada mutor. Untuk bai'ul mukroh artinya adalah jual beli dengan orang yang dipaksa. Dipaksa. Misalnya, Bapak harus jual mobil Bapak ke saya. Kalau enggak, bapak akan saya cubiti. Karena dia takut dicubitin, ya sudahlah, saya jual mobil saya, harganya sekian. Praktek ini namanya jual beli apa? Mukroh, jual beli dari orang yang dipaksa. Hukumnya apa, Pak? Haram, karena isinya kedzaliman. Yang kedua, bai'ul muttor, jual beli dengan orang yang terpaksa. Misalnya orang mau jual rumah karena butuh duit, ditulisi di depan, dijual cepat, BD, dijual cepat. BU atau BD? BU, butuh uang, bukan butuh duit. Dijual cepat, butuh uang. Nah, kemudian Anda membelinya dengan harga yang relatif lebih murah, karena orangnya butuh uang. Boleh enggak? Boleh, karena dia tidak dipaksa, tapi dia sendiri ingin menjual itu. Ya tentu saja kalau ingin jual dengan harga yang cepat atau dengan laku cepat, ya diturunkan harganya. Dia jual dengan harga yang lebih murah, karena dia butuh uang cepat. Yang seperti ini hukumnya, pendapat yang lebih kuat hukumnya boleh, karena tidak ada unsur paksaan di situ. Baik, sehingga Anda ketika membeli barang dengan cara lebih murah tapi tidak ada unsur kedzaliman, hukumnya boleh. Kemudian sitaan negara yang tidak ada unsur dolim, boleh. Misalnya pelaku kriminal atau hasil korupsi, si A korupsi lalu dipakai beli ini, beli ini, beli ini, setelah itu disita oleh negara, lalu oleh negara dijual agar nanti bisa menjadi sumber pemasukan negara. Boleh gak, Pak? Boleh. Karena sitaan untuk orang yang melakukan tindakan kriminal semacam ini halal bagi negara secara syar'i. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya orang yang bekerja di supermarket yang menjual barang haram seperti daging babi, khamr, dan yang lainnya? Kita terkadang merasa begini, Pak, betapa lemahnya kaum muslimin. Maksiat merajalela di sekitar kita dan kita tidak bisa menolaknya. Orang muslim didzalimi, kita tidak bisa menolongnya. Palestina diinjak-injak, kita enggak bisa menolongnya. Banyak orang muslim yang ditindas dan kita enggak bisa menolong. Kasus Rohingya belum selesai. Kasus di Suriah juga belum beres, menyusul di Palestina, betapa lemahnya kita. Di waktu yang sama, adanya maksiat yang merajalela, kita gak bisa menolak. Maka iman dihajar, maksiat datang, iman gak bisa nolak. Kondisi kita masih lemah, itulah suasana kita. Dan meskipun kita tidak berhenti, kita terus menguatkan masyarakat untuk beriman dengan cara mengenalkan mereka akan adanya syariat dan seterusnya. Semoga jumlah orang seperti ini makin banyak. Kalau orang semacam ini jumlahnya makin banyak, semoga nanti tahap demi tahap kita bisa menurunkan kuantitas potensi maksiat di masyarakat. Jogja sedikit meradang dengan munculnya penjualan khamr merajalela di mana-mana. Dan sebenarnya bukan tokonya yang bermasalah. Puncak masalahnya bukan di toko, tapi punya masalahnya adalah orang yang melindunginya. Ternyata orang-orang yang punya posisi, aparat-aparat penegak hukum yang merupakan oknum, itu yang melindunginya. Karena itu penekanan kita kepada mereka yang punya wewenang dan ngasih perlindungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la'anallah man awa muhditsan aw muhdatha. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat. Karena dengan sebab pelindung ini, pelaku maksiat jadi makin merasa kuat. Dia bukan pelaku maksiat, tapi dia melindungi pelaku maksiat. tapi perannya jauh lebih besar daripada pelaku maksiat. Karena kalau enggak punya, enggak ada pelindungnya ini, pelaku maksiat ini takut. Tapi karena ada pelindungnya, dia semakin merasa kuat. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala pelindungnya. Anda bisa bayangkan orang yang mengharapkan ampunan dari Allah tapi dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya berbicara para pekerjanya. Boleh enggak Pak kita bekerja di swalayan yang di situ menjual aneka barang haram, daging babi, khamar dan yang lainnya? Pertama, jika Anda di posisi yang bisa mengendalikan, misalnya kepala supermarketnya, kepala kantornya, dan Anda bisa mengendalikan, maka sebisa mungkin Anda sembunyikan. Pak, ini sudah kebijakan dari perusahaan, tapi saya bisa mengendalikan bawahan saya. Baik, kalau begitu bisa nggak itu disimpan? Bisa Pak, baik, simpan. Sehingga tetap datang, tapi tidak di display. Tidak di display. Kemudian seluruh karyawan didoktrin, jangan sampai melayani pembelian ini. Nanti kalau ada yang tanya, bilang kosong. Kosong di depan, ada di belakang. Ya, sehingga tidak di display. Maka dia masih bisa untuk menahan, jangan sampai terjadi transaksi terhadap hal yang haram. Yang kedua, kalau posisi dia tidak punya wewenang seperti itu. Pak, saya hanya karyawan bagian bawah, tugas saya cuma nata, ngawasi, dan tidak punya wewenang untuk ngatur seperti itu. Sehingga Anda tidak punya kuasa seperti itu. Baik, apakah gajinya halal? Lihat yang dominan. Pendapatan swalayan kamu dominan halal atau haram? Halal. Kalau dominan pendapatannya halal, insya Allah gajinya halal. Meskipun bisa jadi dia melakukan maksiat berkali-kali. Saat ada yang butuh khamr, dia layani, dia berbuat dosa. Dan Rasulullah SAW melaknat 10 hal karena khamr. Melaknat 10 hal karena khamr. Mulai dari khamrnya itu sendiri. Orang yang memeti anggur, yang meres anggur, yang nyaring, yang nuang, yang nganter, yang melayani penjualan, sampai yang minum. Ada 10 orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka yang melayani penjualan khamr juga turut dilaknat. Sehingga kalau dia melayani itu, maka dia kena laknat Rasulullah SAW. Gambarannya begini. Bapak-bapak ingin ketemu Nabi enggak? Jawabannya enggak serius. Anda ingin ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selama ini jadi panutan kita. Kita sangat ingin ketemu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin Pak, ada orang ingin ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia dikutuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah gambaran bahayanya dosa yang dikutuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hindari dosa semacam ini sebisa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan.
1: Cukup.
0: Semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
4: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
5: Ah, iya benar, Man.
4: Iya, Bang, biar enak laporannya.
5: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
4: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
5: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
4: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
5: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
4: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
5: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
4: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
5: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
4: Aduh, jadi malu.
5: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
4: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
5: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum. Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
6: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
7: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

0: الأخير تعلن الحكومة الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.

0: kucing.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: 94,3 Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.

hak bermutlak dimanapun, kapanpun, di jalan, di pasar, di rumah, di masjid, dan juga di tempat-tempat lainnya. Semoga awal Dzulhijjah ini menjadi berkah untuk kita.

0: Wal fajr
1: walayalin asr,
0: demi waktu fajar dan demi 10 malam. Disebutkan oleh para ulama 10 malam tersebut adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang di dalamnya orang-orang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari tersebut, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Akan tapi sangat disayangkan sedikit dari kita yang bersemangat menemui hari-hari tersebut. Jika kita dapati di awal-awal atau sebelum masuk Ramadan banyak acara-acara televisi, banyak sekali pengumuman, nasihat yang kita dapatkan di grup-grup WhatsApp atau media sosial lainnya tentang keutamaan Ramadan, tentang semangat kita beramal di bulan Ramadan. Tapi di hari-hari ini sedikit sekali nasihat yang kita dapatkan agar kita bersemangat beramal saleh di 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bahwasannya di antara hari-hari tersebut ada hari Arafah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan manusia di hadapan para malaikatnya, yang mana mereka adalah orang-orang yang mendapatkan panggilan untuk bisa berhaji. Yang kita tahu bahwasannya orang-orang yang mampu hajinya mabrur, tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah, tidak ada balasan untuk dia kecuali surga. Maka apalagi yang dicari seseorang ketika ia telah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di tanggal 9 tersebut, ketika kaum muslimin sedang berwukuf, kita bisa melakukan suatu amalan, yaitu berpuasa di hari Arafah. Disebutkan oleh Nabi SAW, ahtasib ala Allah ayukaffiru sanah qablahu wa ma ba'dahu, atau kama qala. Yang Nabi SAW mengatakan, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala agar menghapuskan dosa-dosa di tahun yang lalu dan juga tahun yang akan datang. Maka perlu kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut hari-hari terbaik tersebut. Hal yang pertama yang dinasihatkan oleh para ulama dalam amal soleh apapun yang akan kita lakukan adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa yang kita lakukan adalah penyebab dari susahnya kita melakukan amal soleh. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu beramal saleh dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah mempersiapkan diri dengan niat yang kuat. Karena dengan kesungguhan, dengan azam yang kuat, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Alladzina jahadu fina lanahdiyana subulana. Orang-orang yang bersemangat bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah, di dalam beribadah kepada Allah, tentu Allah akan menunjukkan jalannya. Maka kita butuh kesungguhan tersebut. Kita siapkan perencanaan apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan dari awal bulan Dzulhijjah tersebut sampai akhir tanggal 10 tersebut. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berpuasa. Di hari-hari tersebut juga kita bisa berinfak, bersedekah. Di hari-hari tersebut kita lakukan sebanyak-banyaknya amal soleh. Karena amal-amal soleh yang kita lakukan di hari-hari tersebut lebih baik daripada hari-hari dalam setahun penuh. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meremehkan daripada apa yang telah Allah jadikan fadilah di dalamnya. Hari terakhir dari bulan Dzulhijjah tersebut, bagi mereka yang mampu memiliki harta lebih untuk bisa berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kurban yang diberikan merupakan tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk menguji kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membandingkan cinta dirinya dengan Allah dan juga cinta dirinya kepada anaknya, anak yang diharapkan dari dulu, anak yang didapatkan ketika umurnya sudah tua, anak yang dia tinggalkan ketika masih kecil. Ketika ia bertemu kembali, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih

Allah dan juga cinta dirinya kepada anaknya, anak yang diharapkan dari dulu, anak yang didapatkan ketika umurnya sudah tua, anak yang dia tinggalkan ketika masih kecil, ketika ia bertemu kembali Allah Subhanahu wa taala memerintah

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman, dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran, fahuwa fi sabilillah." Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fi sabilillah. "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain, fahuwa fi sabilillah." Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fisabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan." Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi SAW bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakat ya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.

0: 103.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sohr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.
0: Seringkali kita bertanya, sanggupkah aku menghadapi masalah ini? Sanggupkah aku menghadapi ujian ini? Kita lemah. Kita tidak mampu menyelesaikan urusan-urusan itu dengan kaki kita, dengan kepala kita, dengan otak kita, dengan kedua tangan kita.
3: Bertakwalah kepada Allah, agar Allah urai segala urusan-urusan kita.
0: Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak henti-hentinya ditimpa masalah baru, lalu masalah berikutnya, lalu masalah yang ketiga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqullah wa qulu qawlan sadida.
3: Bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang jujur, kalimat yang benar.
0: Apa yang terjadi ma'asyir muslimin? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan selesaikan urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki rumah tangga kalian. Allah akan perbaiki urusan kantor kalian. Allah akan perbaiki urusan bisnis kita. Allah akan perbaiki urusan dengan klien kita, dengan orang tua kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
3: Allah akan ampuni dosa-dosa kalian.
0: Bertakwalah kepada Allah hadirin sekalian. Khususnya ketika kita sadar diri ini lemah. Karena pesannya bukan kita yang mengurai itu semua. Serahkan kepada Allah, biar Allah selesaikan dan perbaiki urusan-urusan itu.

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

0: 104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita menyelisihi kebiasaan. Biasanya kalau kita mau cerita-cerita tentang kisah orang-orang soleh, tapi kali ini kita akan bahas penjahat terbesar di dunia, di alam semesta. Dia siapa? Iblis. Tentunya kita akan menyampaikan kisah iblis ini dalam rangka untuk mengambil faedah dan pelajaran, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak-anak Adam sekalian, janganlah kalian difitnah oleh syaitan, itu oleh iblis, sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga. Ya. Oleh karenanya, kita menyampaikan kisah iblis agar kita tahu siapa musuh kita yang sesungguhnya, bagaimana kehebatannya, dan apa saja tipu dayanya, agar kita bisa selamat ya dari tipu daya siapa. Tapi iblis al-la'in, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperselisihkan oleh para ulama ya, apakah dia berasal dari jin ataukah dari malaikat. Para ulama telah membahas bahwasanya yang pertama diciptakan adalah malaikat, kemudian jin, baru kemudian manusia. Di antaranya Nabi bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jan mimma rijin min nar, wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, ya, api yang ujung-ujungnya itu disebut dengan marij ya. Diciptakan jin dari nyala api, kemudian Adam yaitu nenek moyang manusia diciptakan sesuai dengan yang disifatkan bagi kalian, yaitu diciptakan dari tanah, dari tin, kemudian dan seterusnya sampai akhirnya menjadi manusia. Dan Allah juga telah menjelaskan bahwasanya dalam Al-Qur'an jin diciptakan sebelum manusia ya. Kata Allah, walaqad khalaqal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sungguh kami telah menciptakan manusia min salsalin, dari tanah yang kering, dari tanah yang kering, min hama'im masnun, itu dari tanah yang sudah lama yang didiamkan sampai berubah baunya. Allah ciptakan Adam, kemudian Allah mengatakan wal janna khalaqnahu min qablu, dan jin kami telah ciptakan sebelumnya, min naris samum, dari api yang panas. Berarti jin diciptakan sebelum manusia. Dari sini kita tahu urutan penciptaan, malaikat dulu, baru kemudian apa? Jin, baru kemudian manusia. Nah, para ulama salaf berselisih, iblis ini asalnya dari mana? Dari malaikat atau dari jin? Apakah kita katakan dari malaikat atau dari jin, tetap saja iblis diciptakan sebelum Adam, sebelum Adam alaihissalam. Adapun yang mengatakan iblis dari kolongan jin berdasarkan dari surat Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih." Ketika kami berkata sujudlah kepada Adam wahai para malaikat, maka para malaikat semua sujud kepada Adam kecuali iblis. Kemudian kata Allah, kana minal jinni, iblis dari jin, fa fasaqa an amri rabbih, kemudian dia pun membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat kuat mengatakan bahwasanya iblis berasal dari jin. Ini mungkin terlalu kuat, dipelanin dikit kali, ada gemak. Tolong panitia kecilin dikit suaranya. Baik, yang berikutnya pendapat kedua, bahwasanya iblis berasal dari kalangan malaikat. Mereka berkata, iblis dari golongan malaikat. Dan malaikat berkabilah-kabilah, kelompok-kelompok. Dan iblis berasal dari kelompok malaikat yang namanya kabilah al-jin. Kabilah al-jin. Jadi jin di sini maksudnya bukan jin dari jenis jin, makhluk jin. Tapi kabilah malaikat yang namanya apa? Jin. Makanya ketika Allah berfirman tentang perintah untuk sujud kepada Adam, Allah menggabungkan jin dalam rombongan, menggabungkan iblis dalam rombongan malaikat. Kata Allah, wa idh qulna lil malaikati sujudu. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah. Fasajadu illa iblis. Maka semua sujud kecuali iblis. Akan-akan iblis dari golongan apa? Malaikat. Ini pendapat. Pendapat ini bahkan dikatakan mayoritas ulama berpendapat jin atau iblis berasal dari golongan malaikat. Namun wallah alam bisawab, yang benar bahwasanya iblis berasal dari golongan jin. Kita ada makhluk malaikat, makhluk jin, dan makhluk manusia. Kenapa menguatkan bahwasanya iblis berasal dari golongan jin? Karena malaikat, mereka adalah makhluk yang tidak diberi pilihan untuk taat atau membangkang. Tidak ada. Seluruh malaikat taat, tidak ada yang membangkang. Dan Allah berfirman tentang para malaikat, ya. La ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah membangkang apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Ini pendapat. Adapun firman Allah tentang para malaikat, wa may yakul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzi zalimin. Dalam surat Al-Anbiya, kecuali siapa di antara malaikat yang berani mengatakan aku adalah Tuhan selain Allah, maka itulah malaikat yang akan kami masukkan dalam neraka jahannam, dan itulah balasan bagi orang yang berbuat zalim. Sebagian mengatakan maksudnya malaikat yang membangkang jin, tapi dalilnya tidak begitu kuat. Ini Allah hanya mengatakan seandainya ada malaikat yang mengatakan saya berhak disembah, maka akan diazab. Tapi malaikat tidak ada yang demikian. Oleh katanya, ini masalah khilaf di kalangan para ulama, namun saya lebih condong bahwasanya jin atau iblis berasal dari kalangan jin, karena malaikat tidak punya pilihan taat atau tidak. Mereka selalu apa? Taat. Berbeda dengan jin, jin mukhayyarun, mukallafun, seperti manusia. Bisa memilih antara iya atau tidak, bisa memilih antara maksiat atau membangkang. Oleh karenanya yang Allah bebani ibadah khusus untuk diberi balasan surga atau neraka adalah jin dan manusia. Allah berfirman, iblis sama dengan manusia, mukhayyarun, diberi pilihan iya atau tidak, taat atau maksiat. Makanya kedua makhluk ini dibebani dengan beban ibadah untuk diberi balasan, balasan surga atau neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sungguh aku telah ciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Oleh karenanya, sebagaimana manusia yang jahat masuk neraka, jin yang jahat juga masuk neraka. Allah berfirman, "Walaqad dharana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha." Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal anami bal hum adhall. Sungguh kami telah penuhi neraka dengan banyak jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tidak mereka gunakan untuk berfikir tentang ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki pendengaran, telinga, mereka tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal anam, mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih besar daripada hewan ternak. Ini dalil bahwasanya jin masuk neraka sebagaimana manusia masuk neraka. Taib. Kalau manusia soleh masuk surga enggak? Masuk surga. Apakah jin soleh masuk surga? Khilaf di kalangan para ulama. Ya. Kalau soleh masuk surga atau tidak, khilaf di kalangan para ulama. Yang benar Allah alam bisawab, jin juga demikian. Mereka juga masuk surga sebagaimana manusia masuk surga. Dalilnya adalah dalam surat Ar-Rahman. Karena ketika Allah berbicara, Allah menggunakan kata ganti dua jenis makhluk. Allah mengatakan, ya ma'asyarul jinni wal insi manistata'a minkum, ya enistata'atum antanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu. Wahai golongan jin dan manusia, siapa di antara kalian bisa menembus langit-langit Allah, maka silakan tembuslah. La tanfudhu
2: illa bisultan. Kalian tidak akan bisa menembusnya. Setelah itu Allah selalu membawa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan, yaitu jin dan apa? Manusia. Di sela-sela ayat-ayat tersebut yang Allah berbicara kepada jin dan manusia, Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagi orang yang takut dengan keagungan Allah, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan dua surga. Maka nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan wahai jin dan manusia? Jadi Allah berbicara tentang surga, Allah tujukan pembicaraan kepada jin dan manusia. Berarti jin juga masuk surga. Kemudian juga ketika Allah berbicara tentang bidadari, kata Allah Subhanahu wa taala, fihinna qasiratut tarfi lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Sungguhnya di surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan mereka yang tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin maupun manusia, manusia maupun jin. Berarti ini dalil bahwasanya jin kalau saleh juga masuk surga. Tapi antum enggak usah kepo, Ustaz, bidadarinya jin kayak gimana ya? Enggak usah. Itu bukan ranah antum. Bukan ranah antum. Kita juga sebagaimana kita enggak tahu jin di dunia ada yang jahat, ada yang baik. Allah mengatakan kunna taraiqo qidada. Para jin bercerita dalam surat Al-Jin, mereka berkata kunna taraiqo qidada. Kami ini bermacam-macam model. Ada jin kafir, ada jin ateis, ada jin Hindu, ada jin Buddha, ada jin musyrik, ada jin muslim. Muslim pun macam-macam. Ada jin sunnah, ada jin syiah, ada jin bahlul, ada jin macam-macam. Kunna taraiqo qidada. Kami bermacam-macam. Kemudian dibahas bagaimana mereka beribadah, itu bukan urusan kita. Ustaz, mereka gimana wudunya? Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Antum enggak usah ngurus kayak gitu. Ngurus istri aja enggak selesai-selesai. Ngapain ngurus apa? Jin. Baik. Jadi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya iblis dari golongan apa? Jin. Karena jin dan manusia mukhayyarun, yaitu diberi pilihan, iya atau tidak, taat atau maksiat. Berbeda dengan malaikat, malaikat tidak diberi pilihan, mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita kuatkan pendapat bahwasanya iblis jadi golongan mana? Jin. Bagaimana ceritanya iblis? Maka Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan beberapa pendapat salaf tentang asal muasal jin ini. Bagi yang berpendapat iblis adalah dari kalangan malaikat, maka mereka bilang dulu ada kabilah di malaikat namanya kabilah jin. Situ di antaranya adalah iblis. Dia hebat, malaikat yang hebat, macam-macam. Kemudian dia rajin ibadah kepada Allah, akhirnya dia sombong, akhirnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang lebih kuat, iblis dari jin. Kalau dari jin bagaimana ceritanya? Saya baca ada kira-kira dua pendapat yang mengkerucut pada dua pendapat. Pendapat pertama bahwasanya di dunia ini sebelumnya ada makhluk lain namanya al-hin wal bin. Al-hin bukan al-jin tapi al-hin wal bin, dua. Intinya mereka tinggal di muka bumi, kemudian mereka melakukan maksiat, maka Allah ciptakan jin untuk menyerang mereka, mengusir mereka sampai membinasakan mereka. Akhirnya bumi ditinggali oleh makhluk baru namanya jin. Makhluk baru namanya apa? Jin. Ya. Tinggallah mereka di atas muka bumi. Kemudian jin ini akhirnya lama kelamaan juga membangkang, akhirnya melakukan kemaksiatan. Inilah sebabnya kenapa ketika ini salah satu tafsiran, ketika malaikat mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat, wahai para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan penghuni bumi. Maka malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apa kau ingin menciptakan makhluk di atas muka bumi yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Sebenarnya mengatakan, kenapa? Karena malaikat pernah tahu dulu ada kelompok jin yang tinggal di atas muka bumi, kemudian mereka bermaksiat, mereka bunuh-bunuhan, mereka melakukan kerusakan. Mereka melakukan kerusakan. Sampai akhirnya Allah kirim malaikat untuk membinasakan mereka. Allah kirimkan malaikat. Jadi dulu ada al-hin wal bin, dikirim malaikat. Malaikat dikirim jin. Jin sendiri akhirnya melakukan apa? Kerusakan. Kemudian dikirimlah malaikat untuk membinasakan mereka. Maka datanglah malaikat. Bagi yang mengatakan iblis dari kelompok jin, maka malaikat tersebut dipimpin oleh jin, oleh iblis. Tapi ini pendapat kurang kuat. Kita katakan bahwasanya iblis berasal dari golongan apa? Jin. Maka malaikat ketika menyerang iblis, menyerang jin, maka semua diusir. Mereka lari ke hutan-hutan. Mereka kabur ke laut-laut. Ada jin masih kecil, nama iblis. Dia ambil oleh malaikat, dibawa ke langit. Konon namanya Azazil. Ibn Abbas mengatakan iblis sebelum dia durhaka namanya siapa? Azazil. Diambillah oleh malaikat, tinggal di langit, maka dia beribadah kepada Allah bersama para malaikat. Ibadah, kemudian dia belajar punya tinggi dibandingkan jin-jin yang lain. Maka alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka disitulah iblis kemudian sombong, angkuh, tersembunyi dalam dirinya. Ternyata dia hasad ya. Maka Allah ciptakan makhluk baru yang langsung Allah spesialkan. Tidak pernah, belum, baru diciptakan, tapi Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kemudian Allah ajarkan dia ilmu yang banyak. Ya. Kemudian Allah masukkan dia dalam apa? Surga. Ikat dan iblis sujud kepadanya. Ya. Jadi datang langsung spesial, datang langsung istimewa. Inilah Adam alaihi salam. Ciptakan dari tanah, kemudian Allah ciptakan Adam. Sebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan ilmu kepada Adam, yaitu nama-nama seluruhnya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati. Kemudian Allah tampakkan kepada para malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i ha'ula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, sebutkan nama-nama benda-benda ini kalau kalian memang benar. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Maka mereka mengaku, ya Allah, kami tidak tahu ilmu tentang benda-benda ini. Kalau kau tidak ajarkan kepada kami, kami tidak tahu. Saat itulah nampak kemuliaan Adam. Allah mengatakan, qala ya Adam ambihum bi asma'i. Wahai Adam, kabarkan kepada para malaikat nama benda-benda ini. Maka Adam jelaskan, namanya ini, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Adam punya ilmu yang malaikat tidak punya. Maka ketika itu Allah berkata, sujudlah kepada Adam. Kenapa Adam mulia? Dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Disitulah ketika disuruh sujud, iblis tidak mau. Allah mengatakan, fasajadu illa iblis. Semua sujud kecuali iblis. Kenapa dikatakan kecuali iblis? Karena iblis dalam rombongan malaikat. Dia iblis ini jin spesial. Jin paling top. Jin paling alim. Jin paling rajin ibadah. Ribuan tahun beribadah sebelum Adam diciptakan.

lebih hebat dari dia, ternyata dia hasad. Berarti ternyata dia bukan karena Allah, tapi karena sanjungan manusia. Ya. Ini penyakit berbahaya yang menimpa, bisa menimpa siapa saja. Maka hasadlah iblis, cemburu kepada Adam. Ya, maka dia tidak mau sujud. Dia tidak mau sujud. Padahal dia tahu resikonya bahaya. Resikonya kalau dia tidak taat kepada Allah, dia akan dimasukkan dalam neraka Jahannam. Namun dia tidak peduli. Tidak peduli. Yang penting saya tidak mau tunduk kepada Adam. Bahkan dia mengkritik Allah. Dia mengatakan, ya, ana khairu minhu. Ya. Ya. Ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Allah bertanya, wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini spesial. Harusnya kau sujud sama dia. Malaikat saja sujud. Malaikat yang tidak pernah membangkang sujud kepada Adam, kenapa kau tidak mau? Kata iblis, ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari apa? Tanah. Ini juga menguatkan iblis dari jin, karena malaikat diciptakan dari cahaya. Sementara iblis mengatakan, aku diciptakan dari apa? Api. Berarti iblis dari golongan jin. Menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Api lebih baik daripada tanah. Karena asal penciptaan lebih baik, maka hasil ciptaan harusnya juga lebih baik. Maka hasil lebih baik, harusnya yang sujud adalah yang kurang baik kepada yang lebih baik. Ini logika iblis. Sekarang ada api, ada apa? Tanah. Menurut iblis, mana yang lebih bagus? Api. Api lebih bagus. Karena asal muasal dari yang lebih bagus, asal penciptaan lebih bagus, maka ciptaannya pun harusnya lebih bagus. Berarti menurut dia, kalau begitu, kalau saya berasal dari api, Adam dari tanah, dan api lebih daripada tanah, berarti saya lebih baik daripada apa? Adam. Selanjutnya, kalau saya lebih baik daripada Adam, harusnya yang kurang baik sujud kepada yang lebih baik. Faham? Harusnya demikian. Di sini dia protes kepada Allah, dan disebutkan dia yang pertama kali menggunakan logika kias yang rusak untuk menolak dalil yang jelas. Sudah jelas Allah suruh kamu sujud kepada Adam. Dia tidak mau. Sudah jelas perintah Tuhan. Tapi dia menggunakan logikanya. Makanya dibantah oleh para ulama. Dibantah oleh anak-anak Adam. Adam tidak sempat membantah. Tapi anak-anak Adam apa? Membantah. Mereka mengatakan iblis. Wah iblis, siapa bilang kau lebih baik daripada nenek moyang kami? Siapa yang bilang api lebih baik daripada tanah? Api tidak tenang, bergerak-gerak. Sifatnya merusak, tanah tidak, tanah tenang, menumbuhkan pepohonan, tempat tinggal hewan-hewan, tempat tinggal makhluk hidup. Lebih bagus mana, tanah apa api? Tanah lah. Bilang tanah, ente bela Adam. Ngapain bela iblis? Bagus mana, tanah apa api? Tanah. Tanah tenang, banyak manfaat dari tanah, timbul berbagai macam makhluk hidup tinggal di atas tanah, banyak. Lebih bagus daripada api. Api tidak jelas, bergerak-gerak, tidak bisa diatur. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun asal baik, nenek moyang asal penciptaan baik, belum tentu hasilnya lebih baik daripada asalnya. Terkadang betapa banyak asalnya baik, turunannya tidak baik, ya enggak? Banyak. Ada nabi ternyata anaknya kafir seperti Nabi Nuh alaihissalam. Asalnya baik, turunannya ternyata tidak baik. Taruhlah kita bilang api lebih baik daripada tanah, tapi tidak semua yang berasal dari api baik. Jin ada jin baik, ada jin buruk. Kamu jin buruk ya iblis. Taruhlah kita bilang api lebih baik daripada tanah, bukan berarti turunannya lebih baik daripada turunan tanah, ya. Dan kamu termasuk turunan yang tidak baik. Bantahan berikutnya, taruhlah bahwasanya setan iblis lebih baik daripada Adam. Tapi sekarang di hadapun ada perintah Tuhan. Mengujimu untuk tunduk kepada yang kurang baik daripada kamu. Ini tarolah. Mana yang lebih baik, kamu atau malaikat? Mana lebih baik, api atau cahaya? Cahaya. Malaikat lebih baik daripada kamu. Tapi malaikat saja mau sujud kepada Adam. Kenapa kau tidak mau? Yang di sini namanya dalam istilah fikih, namanya kiasun fasidul iktibar. Kias fasidul iktibar itu kias secara analogi okay, tapi ternyata bertentangan dengan dalil yang jelas. Ternyata bertentangan dengan dalil yang jelas. Maka ketika ada dalil yang jelas tegas, logika tidak boleh dipakai. Karena bertentangan dengan dalil, namanya fasidul i'tibar, yaitu sisi pendalilannya rusak. Ya. Taruhlah kamu lebih afdol daripada Adam, kamu harus tunduk kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan bisa jadi perintah kamu untuk mengujimu. Ya, bisa saja memerintahkanmu untuk mengujimu. Sebagaimana bisa jadi seorang anak lebih afdol daripada bapaknya, tapi disuruh berbakti kepada bapaknya.

0: bapaknya. Tapi intinya iblis akhirnya tidak mau tunduk kepada Adam dan dia tahu resikonya bahwasanya dia akan dikeluarkan dari kemuliaan. Qala khruj minha madhuman madhura. Laman tabi'aka minhum la amla anna jahannam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluarlah engkau dari tempat tersebut, yaitu tempat kemuliaan. Tadinya dia bersama malaikat di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi. Jin-jin lain mainnya di bumi, dia mainnya di mana? Di langit. Tapi karena dia sombong, maka Allah suruh keluar. Ketika dia disuruh keluar, dia minta izin untuk menggoda Adam. Dia mengatakan, "Qala fa bima aghwaytani la qudan qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun." Ya Rabbku, izinkan aku, jangan matikan aku sampai hari kebangkitan. Kata Allah, innaka minal munzarin, kau akan ditangguhkan. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi iblis, dia minta, dia tidak dimatikan sampai hari kiamat, paham? Kalau dia tidak dimatikan sampai hari kiamat, berarti dia tidak mati-mati sampai selanjutnya. Tapi Allah tidak kabulkan, Allah mengatakan, iya kau ditunda, tetapi ila yaumil waqtil ma'lum, pada waktu yang sudah ditentukan, itu menjelang hari kiamat. Kau juga akan kena tiupan sangkakala, bakalan mati juga. Jadi iblis dimatikan bukan pas hari kiamat, tapi sebelum hari kiamat. Dia sudah dimatikan. Baik, ini menunjukkan hukum asal jin mati. Hukum asal jin adalah apa? Mati. Adapun umur mereka berapa sampai berapa, itu yang saya tidak pernah tahu. Tidak pernah ngobrol juga sama mereka. Umur mereka berapa sampai berapa, enggak ada yang tahu. Kalau manusia kita tahu rata-rata, zaman sekarang 60 sampai 70, paling tinggi 100 tahun. Manusia-manusia dulu sampai ribuan tahun, ya. Adapun jin-jin, Allah alam. Makanya kalau ada cerita jin, seperti sebagian orang meruqyah jin, kemudian bilang, saya dulu tinggal di zaman Nabi Musa. Jangan percaya. Dia bilang, saya sudah ketemu Nabi Musa. Jangan percaya. Ini berarti jin ini umurnya ribuan tahun. Belum tentu benar, ya. Belum tentu benar. Ada yang mengatakan, saya tinggal di zaman sahabat. Oh, belum tentu benar. Karena jin suka berdusta, ya. Pernah ada jin di, apa namanya, di ruqyah, terus dia bicara, saya dulu ketemu Ibnu Taimiyah, Masya Allah. Belum tentu benar. Jadi hukum asal jin semua mati. Yang ditunda tidak mati cuma siapa? Iblis. Sampai menjelang hari kiamat. Maka dia jengkel, dia ingin tunjukkan kepada Allah dia akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Maka dia mengatakan, "Fabima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim." Wahai Allah, karena kau telah menyesatkan aku, itu mengeluarkan aku dari tempat mulia di kalangan para malaikat. Laqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan benar nongkrong untuk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi mereka dari depan. Kata para ulama, maksudnya aku akan menggoda mereka sehingga mereka ragu tentang akhirat. Ragu. Mau sedekah ragu-ragu, ada balasannya di akhirat atau tidak. Dibuat ragu tentang akhirat. Yaumin akhirat belum tentu ada. Ya, yang di depan mata aja, di depan mata aja dulu dikerjain. Jadi pikirannya dunia-dunia terus. Min baini aini wa an aimani man syama'ilihim. Dari sebelah kanan, yaitu aku akan memberikan syubhat kepada mereka urusan agama, bikin syubhat. Wa naimanihim, dari sebelah kiri, maksudnya aku akan menghiasi maksiat sehingga maksiat terasa indah di mata mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, kemudian dia bersumpah di hadapan Allah, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kebanyakan mereka tidak bersyukur. Ini janji iblis di depan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain iblis berkata, bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi, dan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Kata para ulama, iblis menghiasi maksiat sampai seorang kalau tidak bermaksiat dia merasa tersiksa. Iblis buat mereka kecanduan terhadap maksiat. Dan demikianlah manusia, anak-anak Adam, kecanduan maksiat. Ada yang kecanduan nonton, kecanduan narkoba, kecanduan macam-macam. Kecanduan zina, kecanduan korupsi. Udah kaya masih korupsi melulu, ya. Kecanduan, mau diapain? Kecanduan gila jabatan, kecanduan ria, kecanduan maksiat, kecanduan bid'ah, kecanduan maksiat, kecanduan. Kecanduan. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. La uzayyina lahum fil ardi. Ini janji iblis. Dan ternyata janji iblis terjadi. Kebanyakan manusia ikut iblis. Makanya Allah mengatakan wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Dan sungguh iblis telah membenarkan janjinya, persangkaannya. Maka kebanyakan orang mengikuti iblis kecuali sekelompok kaum mukminin. Dan Allah telah berkata, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakannya ikut iblis. Kebanyakan ikut iblis. Kenapa bisa banyak orang ikut iblis? Karena iblis memang hebat. Ini kita mau jelaskan kehebatannya. Jalan-jalannya agar kita waspada. Baik, kita lanjutkan. Jadi iblis marah. Akhirnya iblis berjanji untuk menyesatkan Adam. La tahlantanikanna dzurriyyatahu, ya, kau akan menyesatkan apa? Keturunannya, ya. Intinya iblis mulai dengan menggoda Adam. Maka Adam dimasukkan oleh dalam surga, diciptakan baginya istrinya Hawa. Kemudian Allah ingatkan kepada Adam, karena iblis sudah berjanji ingin menggoda Adam, menyesatkan Adam dan keturunannya. Maka Allah berkata kepada Adam, Fakulna ya Adam, inna hadha aduul laka wa li zawjika, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, sungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatashqa, maka kau akan menderita. Hati-hati, Allah sudah ingatkan. Kemudian Allah mengatakan, innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sungguhnya kau di surga, kau tidak akan lapar. Wa la ta'ra, kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tathma'u fiha wa la tadhha. Dan kau tidak akan kepanasan dan kau tidak akan kehausan. Sudah, Allah sudah kasih informasi lengkap. Hati-hati iblis, di surga nyaman. Fa waswasa ilaihi syaitan. Ternyata syaitan pandai menggoda. Dalam ayat yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Bukan metik, apalagi bernaung di bawahnya. Dekati aja enggak boleh. Hati-hati, ini pohon dilarang. Seluruh pohon di surga boleh dimakan, di anu buah-buahan, memanjat pohon silakan. Di surga semuanya boleh dinikmati, cuma satu pohon tidak boleh. Dekati aja tidak boleh. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Satu larangan. Kalau kau ikuti iblis, kau akan turun di atas muka bumi, kau akan merugi. Kau akan sengsara. Allah sudah ingatkan. Adam ngerti. Adam luar biasa. Makhluk yang sempurna. Seorang nabi yang sempurna. Manusia pertama. Makanya Adam diciptakan tingginya 60 hasta. Dan penghuni surga nanti akan dibangkitkan ala surati abihim Adam, dalam bentuk bapak mereka Adam, tampan. Adam itu apa? Tampan. Keren, tingginya 60 hasta, ya. 60 hasta berapa meter? Ini satu hasta ini berapa meter nih? Ini berapa meter? Berapa senti nih? 50 ada? Atau lebih? 50-an, ya? 50-an. Kalau 50-an berarti Adam tingginya 30 meter. Kalau 30 meter kata orang lebih tinggi dari dinosaurus. Kalau ada dinosaurus. Intinya Adam tinggi, keren. Makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Sempurna. Tetapi iblis jago, ya. Iblis jago. Maka iblis al-la'in yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menggoda Adam, dia mencari sisi yang kira-kira bisa Adam terjatuh di situ. Dia mencari titik kelemahan Adam. Ada titik kelemahan Adam, yaitu Adam tentu ingin kekal di surga. Sementara Allah tidak mengatakan demikian. Allah hanya mengatakan innalaka alla taju'a fiha, kau tidak akan lapar. Wala ta'ra, kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tathma'u fiha, kau tidak akan kepanasan. Tidak akan haus. Wala tadhha, dan kau tidak akan kepanasan. Allah tidak mengatakan kau tidak akan mati, enggak ada. Maka poin inilah yang dilihat oleh iblis, dia melihat titik kelemahan Adam. Tentunya Adam ingin abadi di surga. Maka Adam, iblis kemudian menamakan pohon tersebut dengan pohon keabadian. Allah berkata, fawaswasa ilahi syaitan, qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, kata iblis, maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon keabadian? Yang namain pohon keabadian siapa? Iblis. Itu pohon terlarang. Allah bilang ini pohon terlarang. Kata iblis, ini pohon apa? Keabadian. Wa mulkin la yabla. Dengan kerajaan yang tidak akan sirna. Kalau kau mau abadi, ingin selamanya di surga, makan nih pohon, makan nih buah. Adam digoda. Belum pernah digoda sebelumnya Adam. Ini godaan pertama. Yang goda langsung bosnya, iblis. Iblis mengerahkan seluruh tenaganya. Iblis mengatakan, "Aktallahu wa qasamahuma, inni lakuma laminan nasihin." Fadallahuma bighurur. Iblis bersumpah, demi Allah ya Adam, subhanallah, dia nekat bersumpah, sumpah palsu. Demi Allah ya Adam, saya ini benar-benar ingin kebaikan bagi kamu, kamu kan enak di surga, istrimu enak kan? Ya, nanti kalau bagaimana kalau kau mati, kalau kau ini, makan biar abadi. Demi Allah, inni lakuma laminan nasin, kalau bahasa Indonesia artinya, sungguh-sungguh aku ini benar-benar ingin kebaikan bagimu, penasihat bagimu. Adam goyang. Hawa goyang. Makanya Allah mengatakan fa'akala minha. Akhirnya mereka berdua apa? Makan. Fabadat lahuma sawatuhuma, tiba-tiba terlihat aurat mereka. Mereka melanggar. Mereka melanggar. Adam langsung sadar. Kemudian dia berkata, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah takdir Adam harus turun ke bumi, itu ceritanya. Memang ini Allah menciptakan, sebelum menciptakan Adam Allah kabarkan kepada malaikat. Malaikat, sungguh aku akan menciptakan manusia atau di langit, di bumi. Ternyata ketika Allah ciptakan, realnya Allah ciptakannya di langit. Bahkan Allah masukkan surga. Tapi Allah sudah bilang akan ciptakan di mana? Ya, berarti dia harus turun ke bumi. Bagaimana caranya, urusan Tuhan. Pak. Ternyata ada iblis menggoda, dia sempat masuk surga, kemudian turun, sehingga membuat anak keturunannya tinggal di bumi agar rindu menuju ke surga. Yang pernah ditempati oleh nenek moyang mereka, Adam dan Hawa. Maka akhirnya Adam dan Hawa pun turun, iblis pun turun. Ba'dukum li ba'dhin adu, kalian berdua akan saling musuh di antara kalian. Maka turunlah iblis. Kemudian dia beranak pinak dan dia punya singgasana di mana singgasana iblis? Di atas laut. Di atas laut. Datang dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim dan yang lainnya, kata Nabi SAW, iblis atau inna syaitan yadha'u arsyahu 'alal ma. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas laut. Laut yang mana? Allah alam bisawab. Perairan yang mana? Allah alam bisawab. Thumma yab'atsu sarayahu, kemudian dia mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia. Fa'adhahum minhu manzilah, ya, atau fa'adanahum minhum manzilah a'adhamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah anak buahnya yang paling besar fitnahnya. Maka diutus menggoda. Fayaji ahaduhum, setelah mereka menggoda, mereka laporan. Jadi iblis menjalankan godaannya dengan terkoordinir. Terkoordinir, ya. Mana ada ini, ada apa namanya, ada anak buahnya, ada ini, semuanya laporan, pada laporan. Ada yang berkata, iblis saya sudah gini. Kata iblis, belum apa-apa. Lagi, semangat lagi. Siapa yang berhasil dikasih mahkota oleh iblis. Datang lagi, iblis saya sudah begini. Kata iblis, belum. Sampai ada yang datang, ya iblis, saya terus goda dia sampai dia ceraikan istrinya. Kata iblis, nikma anta ente setan top. Sini. Dikasih pakai mahkota, top ente. Dalam sebagian riwayat dibaca, na'am anta. Nikma anta atau na'am anta, ente benar, ente ini yang jagoan. Jadi iblis memberi apresiasi kepada kepada setan-setan yang berhasil menggoda manusia. Nah, itulah iblis. Dan kita tahu bahwasanya iblis adalah dari golongan apa? Jin. Sementara jin kunna tara'iqa qidada. Ada jin baik, ada jin yang buruk. Iblis salah satu dari jin, dan jin bermacam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Jin yang buruk namanya syaitan. Namanya syaitan. Jadi syaitan bukan iblis. Iblis adalah yang kita sudah ceritakan tadi. Syaitan adalah sifat bagi jin yang buruk atau manusia yang buruk. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikianlah kami telah menjadikan bagi setiap nabi musuh-musuh, syayatinal syaitan manusia dan syaitan-syaitan jin yang saling menguatkan di antara mereka. Jadi syaitan itu ada syaitan jin, ada syaitan apa? Manusia. Orang yang buruk disebut juga dengan apa? Syaitan. Disebut juga dengan syaitan. Jin yang buruk disebut juga dengan syaitan. Jadi dari sini kita tahu iblis adalah jin yang panjang umur. Adapun jin macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk namanya syaitan. Manusia juga begitu, manusia yang baik ada manusia yang buruk. Manusia yang buruk disebut juga dengan apa? Syaitan. Jadi syaitan itu sifat. Adapun bangsanya dari bangsa jin. Iblis adalah jin yang umurnya dipanjangkan. Ada umur yang dipanjangkan. Baik. Setelah iblis turun atas muka bumi, maka kemudian dia melancarkan kegiatannya untuk merusak manusia. Merusak manusia dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam cara. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang metode iblis dalam menggoda manusia. Ada 6 marhalah, 6 sisi, 6 tingkatan. Al-marhalatul ula, tujuan pertama iblis adalah ingin manusia kafir. Ingin manusia kafir dan musyrik sehingga bisa menemani iblis dalam neraka jahanam selama-lamanya. Itu tujuan iblis. Iblis ingin punya teman. Supaya bisa menemani iblis selama-lamanya, maka orang tersebut harus kafir dan musyrik. Kedua, kalau ternyata seorang tidak bisa kafir atau musyrik, kata Ibnu Qayyim, maka iblis akan menjerumuskan dia dalam bid'ah. Dalam bid'ah. Sebelum maksiat. Kenapa kalau bid'ah? Bid'ah itu sebenarnya maksiat sama aja. Cuma bid'ah diyakini oleh pelakunya ini kebaikan. Oleh karenanya orang kalau terjerumus dalam bid'ah, susah untuk taubat karena dia merasa benar. Ya, makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila syaitan minal maksiat. Bid'ah lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Kenapa? Karena maksiat yutabu minha. Orang melakukan maksiat mungkin bertobat karena dia merasa bersalah. Adapun pelaku bid'ah tidak mau bertobat karena dia merasa tidak bersalah. Melakukan bid'ah, bid'ah, bid'ah, dia merasa di atas kebenaran. Kalau ternyata tidak terjerumus dalam bid'ah, maka iblis pada marhalah ketiga berusaha seorang terjerumus dalam dosa besar. Dalam dosa besar yang membinasakan. Seperti zina, riba, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Ya. Menzalimi orang lain, ini semua dosa-dosa besar. Kalau ternyata, ini yang berapa? Yang ketiga. Kalau ternyata tidak berhasil menjerumuskan dalam dosa besar, iblis beranjak pada tahapan yang berikutnya, yang keempat, dosa-dosa kecil. Dosa kecil. Meskipun dosa kecil, tapi kalau banyak, membinasakan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhaqqarati dzunub fa innahunna idza ijtama'na 'inda rajul yuhliknahu. Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil yang diremehkan. Sungguhnya kalau sudah berkumpul banyak akan membinasakan pelakunya. Kecil-kecil, ranting kecil-kecil, tapi kalau kumpul banyak dibakar jadi api yang besar. Nah, ada orang mungkin sama dosa besar takut, dosa kecil berani, tapi keseringan, keseringan. Kalau tidak berhasil juga dosa-dosa kecil, maka iblis tidak putus asa. Maka iblis kemudian membuat dia sibuk dengan perkara-perkara yang mubah, sehingga dia goflah. Sibuk main melulu, sibuk jalan-jalan melulu, sibuk ngobrol terus. Pokoknya main-main terus, berlebihan daripada yang sewajarnya. Main sepeda, main terus, gak pulang-pulang. Kapan zikirnya, kapan baca Qurannya, kapan belajarnya, main melulu. Main terus. Mancing, tiap hari mancing. Kalau nelayan, iya, nelayan tidak apa-apa, mancing, cari nafkah. Ini enggak ada, bukan nelayan. Tiap hari mancing, melulu ke tengah laut, mancing, 1 jam, 2 jam, nunggu, balik-balik, tiap hari. Kalau sekali-sekali bagus, refreshing. Tiap hari, habis waktu. Kecuali ente nelayan, tidak apa-apa. Habis waktu enggak? Habis waktu. Mubah, mancing boleh, boleh. Tapi kalau terlalu sering habis waktu. Ya. Olahraga berlebihan, olahraga melulu terus enggak berhenti, habis waktu. Kecuali ente atlet. Akhirnya perkara-perkara mubah terlalu berlebihan sehingga tidak sempat belajar, tidak sempat baca Quran, tidak sempat berzikir. Ya, repot. Tidak sempat puasa sunnah, tidak sempat sholat malam. Terlalu banyak kegiatan mubah, ketiduran, capek, keletihan, sehingga banyak tertimpa dengan ghaflah. Ghaflah itu lupa berzikir kepada Allah. Kalau tidak bisa juga, kata Ibnu Qayyim yang keenam, dia beribadah, maka dia disibukkan dengan ibadah yang kurang afdol, sehingga meninggalkan yang lebih afdol. Ya? Kurang afdol, meninggal lebih afdol. Contoh, dia punya orang tua di rumah. Ini kan luar biasa. Berbakti sama orang tua, ngurus. Ini malah sibuk urus anak yatim. Orang tuanya tidak dia urus, padahal orang tua, berbakti sama orang tua, pahalanya besar sekali. Dia malah ngurus anak yatim. Dia di rumah ada istrinya, bukannya sayang sama istri, malah sayang sama janda. Padahal Rasulullah bersabda, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang terbaik bagi apa? Istrinya. Istrinya dia cuek, jarang ditelepon, jarang diurus, sama janda, intens. Alasan mau bantu. Ya benar, bantu janda bagus, tapi yang lebih afdol adalah kerabat, apalagi suami, istri dan anak-anak lebih utama. Jadi iblis buat dia lalai dari yang lebih afdol menuju kepada yang mafdul, yang kurang afdol. Ini marhala disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang cara iblis menggoda manusia. Yang pertama tadi apa? Syirik atau kufur. Yang kedua, bid'ah. Yang ketiga, dosa besar. Yang keempat, dosa kecil. Yang kelima, mubah keberlebihan. Yang keenam, meninggalkan yang afdol, melakukan yang kurang afdol. Ini diantara metode iblis. Oleh karena iblis, begitu Nabi Adam diutus, dia mulai menggoda. Akhirnya anak Adam digoda, Qabil dan Habil, sebagaimana kita tahu kisahnya. Watul alaihim naba abani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala aqtulannak. Ceritakan kepada mereka tentang kisah dua anak Adam, satu Qabil satu Habil. Dua-duanya disuruh memberikan persembahan kepada Allah. Ya. Maka fatuqbila min ahadihima, persembahan Habil diterima oleh Allah. Wa lam yutaqabbal min al-akhar, persembahan Qabil tidak diterima. Maka dia pun hasad, qala aqtulannak, saya akan bunuh engkau. Akhirnya dia bunuh adiknya sendiri. Pertama kali terjadi pembunuhan di atas muka bumi. Qabil membunuh Habil karena hasad kepada adiknya. Akhirnya dia bingung bagaimana melakukan dengan jasad adiknya. Ternyata datang faba'athallahu guraban, datanglah burung gagak kemudian menggali, menguburkan burung yang lain. Maka dia lihat, oh caranya harus dikubur. Ini maksiat pembunuhan pertama kali terjadi, Qabil membunuh Habil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tidak seorang anak Adam pun membunuh kecuali si Qabil juga mendapatkan bagian dosanya, karena dia yang pertama kali awwalu man sannal qatal, dia yang pertama kali mencontohkan membunuh manusia yang lain. Maka seluruh dosa pembunuh tanpa dengan kezaliman dipikul dosanya juga oleh siapa? Oleh anak Adam, si Qabil, ya. Tetapi tidak ada kesyirikan. Maksiat terjadi, mungkin zina, mungkin ini, mungkin anu, mungkin berdusta, namanya manusia. Manusia diberi syahwat, diberi ini terus, dan makhluk manusia juga bermacam-macam. Sampai 10 kurun generasi tidak ada kesyirikan. Ketika generasi ke berikutnya ke 10, generasi ke 11, maka di zaman Nabi Nuh alaihissalam baru terjadi kesyirikan. Kata Ibn Abbas, baina Adam wa Nuh asyrat kurun, antara Adam dan Nuh ada 10 generasi, namun tidak terjadi kesyirikan. Iblis belum bisa berhasil menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Manusia juga tidak banyak, cuma sedikit. Maka akhirnya di zaman Nabi Nuh ada orang-orang soleh, namanya Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, 5 orang. Ini orang soleh semua. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, 5 orang. Mereka ini orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka mati, iblis datang kepada pengikutnya, murid-muridnya, anin sabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaba wa sammuha bi asma'ihim, suruh bikin patung-patung di tempat biasa mereka zikir, majelis ilmu, bikinlah patung Wat, Suwa, Ya'uq, Yaguth, Ya'uq, Nasra, 5 patung orang-orang saleh. Tujuannya pertama kali iblis tidak suruh sembah, iblis sabar. Jangan bilang suruh sembah. jadikan sebagai untuk kenangan, untuk motivasi. Setiap lihat mereka semangat untuk apa? Beribadah. Terus, jadi mereka bangun, mereka tidak ibadah, tapi kalau lihat, mah ini orang soleh dulu, ingat semangat. Lama-lama, nusial ilmu, ilmu dilupakan. Generasi sudah hilang, timbul generasi-generasi berikutnya, mereka lupa. Bosnya tujuan dibangun patung ini dulu untuk mengingat aja, bukan untuk diibadahi. Ketika ilmu sudah hilang, tidak ada yang mengingatkan tentang tauhid, baru setan membisiki, ini dulu patung diibadahi, kalau diibadahi maka mudah turun hujan dan yang lainnya, fa'ubidat, akhirnya diibadahi. Maksud saya, iblis sabar. Tidak langsung suruh syirik, dia pelan-pelan. Meskipun satu generasi hilang, satu generasi zaman dulu mungkin 1000 tahun atau berapa tahun. Umur dulu panjang-panjang, Nabi Adam umurnya hampir 1000 tahun. Sabar nak bapak, karena saya umur panjang sampai menjelang hari apa? Kiamat. Iblis sabar. Akhirnya terjadi kesyirikan. Allah kirim Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya mereka tidak mau bertauhid. Akhirnya Allah kirimkan apa? Banjir yang menghancurkan mereka. Dan demikian terus ini berganti. Nabi lain, iblis terus berperan situ. Terus turun datang iblis, turun Jibril beri wahyu. Datang iblis, turun Jibril beri wahyu. Datang iblis, turun Jibril. Terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad, iblis serius. Nabi terakhir nih, serius nih. Harus serius. Dia lebih serius daripada sebelumnya. Makanya disebutkan dalam riwayat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin dakwah semakin berkembang, orang Quraisy sudah jengkel. Kita harus selesaikan Muhammad nih, gimana caranya? Semua cara sudah ditempuh tidak bisa. Bagaimana caranya? Merapatlah mereka yang Allah sebut dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyaqtuluk aw yukhrijuk liyaqtuluk aw gimana wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyaqtuluk aw yukhrijuk terakhirnya ya. Ketika mereka orang kafir bermusyawarah, bikin makar untuk membunuhmu atau untuk menahanmu atau untuk mengusirmu. Wa makaru wa makar Allah. Mereka bikin makar tapi Allah juga punya makar. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik membuat makar. Maka mereka rapat. Disebutkan dalam sebagian riwayat, mereka bingung apa yang kita lakukan. Mereka rapat, ada yang kasih ide, bagaimana kalau kita penjarakan Muhammad. Satu lagi bilang, bagaimana kalau kita bunuh Muhammad. Satu lagi bilang, bagaimana kalau kita usir Muhammad. Saya penasaran ayatnya. Liyuthbituka ya, liyuthbituka. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluka aw yuthbituka aw yukhrijuk. Jadi mereka ada tiga pilihan. Kita bunuh atau kita penjarakan, liyuthbituk atau kita usir. Saking pentingnya rapat itu, karena ini terkait dengan Muhammad, maka iblis hadir. Saya harus hadir, kata iblis. Maka dia menjelma menjadi Syekhun Najdi, dia jadi orang sudah tua dari Najd. Datang, mau ikut hadir. Abu Jahal, afwan, saya mau ikut hadir. Ada rapat penting. Datang, orang semua hormat sama dia. Duduk dia menjelma jadi manusia. Maka dia dengar semua pembicaraan mereka. Bagaimana ide-idenya, kata iblis. Coba, kamu idenya apa? Bagaimana kalau Syekh, mereka enggak tahu kalau itu iblis, nyamar jadi manusia. Gimana kalau kita penjarakan? Ya percuma di penjara, tidak selesai. Dia bisa ngomong, bisa kirim surat, orang bisa tersebar. Enggak bagus, enggak bagus. Ada lagi yang lain, kata iblis. Ada, gimana iblis? Gimana om? Gimana? Kita bunuh saja. Wah, kalau bunuh bahaya. Kalau bunuh nanti repot. Kau bunuh, Bani Hashim ngamuk, terjadi perang saudara, Quraisy habis. Bani Hashim tidak sedikit, banyak. Jangan. Satu lagi, kita usir aja. Usir tambah berkembang dakwanya, jangan. Bingung mereka semua. Akhirnya ada satu punya ide. Entah Abu Jahal atau yang lainnya. Gini, saya punya ide. Bagaimana kalau kita kumpulkan dari 40 kabilah atau sekian puluh kabilah, perwakilan 1-2 orang, kumpulkan semua. Anak-anak muda yang kuat-kuat. Seluruh kabilah kumpulin anak perwakilan, semua tikam Muhammad sekali tikam. Kalau Muhammad sekali ditikam, darah Muhammad tersebar seluruh kabilah, Bani Hashim tidak bisa balas dendam. Kenapa? Kalau dia balas dendam, dia harus menghadapi seluruh kabilah dari Jazirah Arab. Kata iblis, top. Ini riwayat, datang dalam riwayat tapi tanpa sanad, sehingga dikatakan riwayatnya lemah. Ada yang mengatakan iblis tidak perlu hadir karena sudah ada Abu Jahal. Abu Jahal lebih jago dari iblis. Tapi intinya disebut dalam tafsir, dalam sirah, karena ini riwayat juga tidak menyelisihi riwayat yang sahih, maka sebenarnya menyebutkannya. Saking pentingnya perkara Muhammad, iblis turun tangan. Demikian juga ketika perang Badar. Ya. Allah mengatakan wa izajanahumu syaitanu a'malam faqala la ghalibalakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma taratil malaikatu nakasa ala qibai. Qala inni akhafullah inni ara ma la tarun. Ketika Abu Jahal datang untuk menyerang Nabi dalam perang Badar, dia bawa 1000 orang. Kaum muslimin cuma 315. Keluar dengan sombongnya dan angkuhnya. Maka datanglah iblis menyamar menjadi seorang namanya Surakah bin Malik bin Juksum. Datang dia dari Bani Mudlij. Quraisy agak takut karena Quraisy punya masalah dengan Bani Bakar Kinana, maka dia berkata, jangan khawatir, saya ngurus mereka. Kalian akan menang. La ghalibalakumul yaum minan nas. Kalian tidak bakalan kalah. Iblis kasih provokasi. Ayo, bunuh Muhammad. Kalian tidak bakalan kalah. Iblis turun tangan supaya Muhammad apa? Mati. Saking pentingnya bunuh Muhammad. Maka dia provokasi. Akhirnya berjalanlah. Ketika terjadi perang, ternyata malaikat turun. Iblis kabur. Kata iblis, ini aroma lataraun. Aku lihat yang kalian tidak. Kabur, dia lari ke laut. Pulang ke singgasananya. Dia punya singgasana di laut, tapi laut mana saya enggak tahu. Pantai selatan kah, pantai utara kah, wallahu alam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Ibnu Sayyad, Rasulullah bertanya, "Ma ra'ait? Maza tara? Apa yang kau lihat?" Kata Ibnu Sayyad, "Saya ini Nabi," kata dia, "saya Nabi. Ini ara arsyan fawqal ma." Saya melihat ada singgasana di atas air. Kata Nabi, "Itu iblis, tahu enggak?" Ini yang kau lihat bukan dari Allah. Iblis yang singgasanya di atas air. Makanya Ibnu Sayyid bisa nebak-nebak. Dia sakti karena dikasih wahyu oleh siapa? Iblis. Taip. Terus iblis menggoda-menggoda sehingga banyak yang berjatuhan. Yang paling berbahaya, iblis menghiasi maksiat. Ini yang paling berbahaya. Lihatlah bagaimana manusia terjerumus pada maksiat yang tidak ada manfaatnya. Iblis menghiasi. Suatu yang tidak ada manfaatnya dihiasi sehingga menjadi apa? Menjadi indah. Kadang-kadang saya lihat tidak masuk akal, tapi ada orang melakukannya. Sederhana. Kenapa dia pahat? Dia pahat, dia bikin bentuk, dihiasi sehingga orang sembah batu. Tidak masuk akal, tapi yang nyembah miliaran. Kalau matahari, masih sedikit, ada logis sedikit. Makanya burung hut-hut lapor kepada Sulaiman bahwasanya Ratu Bilqis dan rakyatnya menyembah yasjudu lisyamsi min dunillah, mereka sujud kepada matahari. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil. Dan setan menghiasi amalan mereka sehingga mereka menyembah matahari. Mungkin setan bilang matahari sumber kehidupan ini, ya mungkin disembah. Tapi kalau patung apa yang mau? Tapi demikian setan menghiasi sehingga orang akhirnya melakukan kesyirikan. Contoh, ada yang menyembah sapi. Kalau kita pikir, ngapain sembah sapi? Coba, antum pikir, mana lebih mulia, kita atau sapi? Tapi setan datang menghiasi, mengatakan sapi lebih ikhlas daripada ibu. Karena ibu kata menyusui, masih berharap kebaikan sang anak di kemudian hari. Kalau sapi, menyusui ikhlas. Maksud saya, itu terjadi, terungkap oleh mereka bahwasanya sapi lebih ikhlas daripada mama. Sehingga sapi berhak untuk disembah. Taib, setan menghiasi. Logika enggak mungkin orang minta-minta kepada mayat. Mayat itu kan enggak bisa apa-apa. Kau yang mandikan, kau yang bersihkan kotorannya, kau yang mandikan, kau yang pakaikan kafan, kau yang solatkan, kau yang basuhkan dalam kuburan, terus kau malah minta sama dia. Secara logika enggak masuk akal, tapi setan menghiasi. Ini mayat kalau sudah mati lebih dekat sama Allah, begini, begini, begini, begini, akhirnya diibadahi. Setan menghiasi, tidak masuk akal. Coba, ada orang di YouTube ceramah, kita harus menghormati wali fulan, mayat. Kenapa? Karena negeri ini yang jaga dia, lah gimana? Dia aja tidak bisa menjaga dirinya. Dia aja mati tidak? Gimana orang mati jaga? Dia masih hidup aja tidak bisa apa-apa. Mau jaga satu kota, gimana mayat menjaga? Tapi banyak yang percaya.
1: Jangan percaya.
0: Setan kalau menghiasi, subhanallah, yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Cukuplah. Bagaimana seorang bisa mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah? Logika sederhana. Kalau anak harusnya mirip dengan bapaknya. Kalau benar itu anak Allah. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya Allah punya Tuhan, itu anak pertama kali saya sembah. Kenapa? Kalau anak pasti mirip dengan apa? Bapaknya. Bagaimana mirip? Nabi Isa lapar, Nabi Isa haus, Nabi Isa ketakutan, Nabi Isa tidak tahu perkara gaib, Nabi Isa dikejar-kejar. Gimana dikejar-kejar? Tuhan dikejar-kejar. Nabi Isa ditangkap dan diyakini Nabi Isa dibunuh. Lagi repot. Nabi Isa pernah dalam perut wanita. Nabi Isa digendong. Takut kalau lepas jatuh nanti. Gimana Tuhan digendong? Maksudnya, tapi yang beriman dia adalah anak Tuhan, berapa orang? Miliaran enggak? Miliaran. Kenapa bisa? Ada yang menghiasi. Udah repot. Jadi kalau dia bicara setan, dia sudah bersumpah, la uzayyina lahum fil ard, sungguh aku menghiasi. Ini kita bicara tentang akidah. Berbagai macam keyakinan macam-macam tersebar. Tersebar. Rusakan. Gimana kamu bisa gantungkan nasibmu dengan tokek? Pergi enggak ya? Tokek pergi, tokek enggak, tokek pergi. Mengapa tokek? Goblok, ente suruh pilihan kepada tokek, tapi orang percaya. Gimana percaya angka 13 angka sial? Dari mana ilmiahnya? Enggak ada sama sekali. Tapi orang-orang bule banyak percaya, dan ada orang sok bule juga percaya di sini. Gimana angka 13 angka sial? Pesawat enggak ada kursi nomor 13. Hotel enggak ada nomor apa namanya? Enggak ada lantai nomor 13. Karena lantainya cuma 10. Jadi 11 langsung 15. 12 langsung 15, 13 14 13 lewat. Logika dari mana? Ada iblis yang menghiasi. Jadi kalau kita bicara syirik, waduh, aneh-aneh. Tidak ada ujungnya, setan menghiasi. Kita bicara maksiat, ada maksiat yang mungkin logis, ada yang tidak logis. Coba bagaimana orang bisa homo? Coba, tidak logis. Tapi terjadi. Bahkan lezat, bahkan banyak orang mengikuti, bahkan orang-orang top, orang pintar dihiasi oleh iblis. Hewan aja enggak ada yang homo. Manusia bisa apa? Homo, tapi terjadi. Sampai seorang tidak berani bicara tentang homo karena takut melanggar undang-undang. Yang melakukan praktik homoseksual orang-orang besar. Ngeri. Sampai tersebar merajalela. Sampai sekarang kalau anak kita keluar, anak perempuan keluar, kita masih enggak takut. Kalau anak laki-laki keluar, kita takut. Takut ditangkap sama orang homo. Mengerikan. Kadang homonya menjelma jadi bencong, jadi perempuan. Oke, itu masih ketahuan. Ini hati-hati loh nih. Tapi terkadang gagah perkasa seperti laki-laki biasa, ternyata homo. Kalau yang perempuan ketahuan enggak sih, apa kemayu-kemayu gitu. Siapa namanya? Sari. Sari siapa? Sarifuddin. Ketahuan. Wah, maksud saya luar biasa, maksiat nih luar biasa. Khamr yang teler orang minum. Namanya setan menghiasi. Tapi maksiat. Istri kita udah cantik, tapi kalau perempuan lain dihiasi. Nabi mengatakan innal mar'ata tuqbilu bi ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Perempuan itu kalau datang digoda oleh syaitan, kalau balik juga digoda oleh syaitan, dihiasi oleh syaitan. Innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. Perempuan itu adalah aurat, kalau keluar syaitan menghiasi. Ini ada perempuan keluar, mau saya hiasi. Supaya laki-laki lihat tergoda. Sampai orang berzina sama wanita yang istrinya lebih cantik, jauh lebih cantik daripada wanita tersebut, tapi syaitan menghiasi. Rumput tetangga lebih hijau katanya. Jadi luar biasa, syaitan menghiasi maksiat, dan itu pekerjaan syaitan. Maka seorang waspada. Dan ingat, musuh kita iblis, dia 2000-an tahun hidup. Ribuan tahun, dan dia punya pengalaman banyak dalam menggoda. Dia tahu, oh ini digoda cewek, selesai nih. Ini cewek selesai. Ini duit selesai. Katanya takwa atau kepada Allah kasih sogoan masuk. Di depan aja ngomong-ngomong jujur, beli sogoan apa? Masuk. Yang satu digoda dengan jabatan, dikasih jabatan langsung KO. Iblis tahu. Iblis tahu. Dia punya pengalaman udah ribuan tahun gimana menjatuhkan ini, dan anak Adam mirip-mirip. Ini begini, ini caranya begini, caranya begini, caranya begini, caranya begini. Oleh karenanya, ketika kita tahu musuh kita seperti ini, iblis yang hebat luar biasa, kita tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali siapa? Allah. Makanya senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sudah berlindung kepada Allah, maka Allah berkata, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Sungguhnya tipuan setan itu sangat sangat lemah. Tapi bagaimana akhir daripada kisah iblis? Iblis akhirnya mati. Menjelang hari kiamat. Kemudian dia dibangkitkan, dia masuk neraka. Ketika dia masuk neraka, dia lihat pengikutnya banyak semua, banyak. Kawan-kawan semua. Banyak sekali. Ketika itu dia berkhutbah di atas mimbar terbuat dari api. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim. Ya. Ya. Saya bacakan, antum catat ini, surat Ibrahim. Mudah-mudahan antum tidak ikut khutbah ini. Ini khutbah hanya bisa didengar di neraka jahanam. Mengerikan. Allah berfirman, walamma waqala syaitanu lamma qudhiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haq. Kata sebagian salaf, iblis berkhutbah di neraka jahanam di atas mimbar terbuat dari api. Tatkala seluruh sudah selesai keputusan, sudah dimasukkan di neraka, iblis ketemu dengan pengikutnya, maka dia berlepas diri, dia memberikan khutbah yang sangat mengena, yang buat setiap orang mendengar pasti menangis ketika mendengar khutbah tersebut. Yang tadinya hatinya keras, matanya buta, telinganya tuli, hari itu mendengar dengan jelas dan akan menangis dengan penuh penyesalan yang tiada guna. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'adal haq, kata iblis di neraka jahanam. Sungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Saya juga janji, tapi saya menyelisihi. Wa makana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fasajabtum li. Saya tidak punya kekuatan untuk membuat kalian masuk neraka. Hanya saya menyuruh kalian ikut. Emang iblis pernah dorong kita zina? Enggak pernah kan? Dia cuma bisik-bisik. Zina enak tuh, enak itu. Dia enggak pernah dorong kita. Dia cuma bisik-bisik. Coba, coba ini. Subhanallah, saya punya kawan, dia keluar negeri. Dia cerita sama saya, sudah meninggal rahimahullah. Dia keluar negeri. Kemudian di satu kota, di situ ada lagi promo berzina dengan mungkin 10 atau 14 wanita. Dari berbagai macam negeri, macam negara, murah waktu itu. Temannya bilang, kapan lagi kita mau ngerasain Uzbekistan, ini 14 negara. Kata teman saya juga goyang Ustaz. Subhanallah. Kalau tidak ingat Allah, anak, istri. Ya. Iblis gak pernah dorong dia untuk masuk dalam tempat perzinahan tersebut. Tapi iblis bisik, kapan lagi mau coba? Allah maha pengampun. Ayo bismillah. Ngeri. Dia enggak pernah, cuma kan dia bilang, "Wa ma kana 'alaikum min sultanin wa ma kana li 'alaikum min sultanin la an da'utukum fastajibtum li." Saya tidak pernah punya kekuatan untuk dorong kalian, enggak pernah. Saya cuma bisik-bisik, terus kalian manut. Fala talumuni, jangan cela saya. Ini iblis kurang ajar enggak di akhirat nanti. Walumu anfusakum, cela diri kalian sendiri. Ma ana bi musrikhikum, saya tidak bisa selamatkan kalian. Wa ma antum bi musrikhi, kalian pun tidak bisa menyelamatkan saya. Kita sama-sama di neraka. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, sungguhnya aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan sebelumnya. Innal zalimina lahum adzabun alim, sungguhnya orang-orang zalim dapat azab yang pedih. Selesai khutbah iblis. Dengan demikian selesailah kisah iblis. Allah taala, semoga kita dilindungi dari iblis dan jerat-jeratnya. Tapi demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yatba'ul mayyita thalathun. Ketika orang meninggal dunia, akan ada tiga yang mengantar dia ke kuburan. Fayarji'utnani wa yabqa wahidun. Yang dua akan pulang, yang satu akan setia menemani. Tiga itu apa? maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Tiga yang akan menemani seorang ke kuburan adalah hartanya, keluarganya, dan amalnya. Apa yang akan menemani? Harta, keluarga, amal. Yang dua pulang, yang satu akan menemani setia. Yang jadi pertanyaan, yang pulang yang mana? Yang pulang adalah harta dan keluarga. Emas yang setiap hari jenengan lus, lus, lus, saking sayangnya. Mobil yang setiap hari jenengan apa? Lapi, kinclong, clong. Apa kira-kira bakalan setia nemenin jenengan sampai kuburan? Pernah jenengan melihat ada orang dikubur beserta dengan mobilnya? Ya. Konon ada. Konon ada. Na'udzubillahi min dzalik. Tuxedo. Nah, apa tuxedo? Ya. Setelan jas lengkap. Apakah itu yang akan menemani kita? Ya. Paling juga pakai kain apa? Kafan putih, sama dengan yang lainnya. Harta kita semuanya akan kembali. Harta kita semuanya akan kembali. Gak ada yang namanya harta itu akan nemani sampai ke kuburan, kecuali harta yang sudah kita infakkan. Yang bakalan nemeni kita di kuburan amalan kita, kok malah kita sia-siakan? Itu aneh bin ajaib. Mana amal kita?

Bahkan sudahkah jariah Anda untuk biaya operasional dakwah? Radio Kita TV. Salurkan donasi Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7122-521-658. Atas nama Radio Kita TV, kode ATM 451. Syukron, jazakumullahu khairan.

0: 103.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ustaz, mohon nasihat Ustaz untuk para orang dewasa ini Ustaz, yang sangat ingin menghafal Al-Quran, namun secara umur mereka ini sudah merasa terlambat. Nah, bagaimana cara untuk memulainya Ustaz? Monggo Ustaz.
3: Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Itu hanyalah usaha syaitan untuk membuat kita malas, buat kita berhenti untuk belajar. Yaitu apa? Bisikan tadi bahwa saya sudah tua, sudah terlambat. Padahal yang benar tidak ada kata terlambat dalam mempelajari Al-Quran dan juga belajar ilmu yang lainnya. Tidak ada kata terlambat. Karena banyak mereka yang hafal Al-Quran di usia tua itu banyak sekali. Bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mayoritas mereka menghafal Al-Quran ketika sudah tua. Ya kan? Maka bukan penghalang usia yang sudah lanjut itu bukan menghalang untuk bisa belajar dan menghafal Al-Quran. Namun mungkin ada yang bertanya, terus gimana dengan pepatah bahwa menghafal ketika kecil itu seperti mengukir di atas batu, begitu kan? Ketika sudah tua itu seperti mengukir di atas air. Ya itu hanya pepatah saja yang juga tidak seutuhnya benar. Karena sebenarnya kenapa ketika sudah usia dewasa atau tua itu lebih susah atau lebih lama gitu menghafal, proses menghafalnya? Karena sebenarnya masalah fokus saja. Karena yang masih kecil mungkin belum ada beban-beban hidup yang dia pikul, dia masih bisa fokus dan tenang belajar menghafal. Jadi sebenarnya itu aja masalahnya. Kalau yang sudah tua susah untuk fokus. Maka ini kunci pertama, fokus. Memberikan fokus kepada Al-Quran, memberikan waktu khusus untuk Al-Quran. Dan tidak lupa juga bahwa Al-Quran itu harus dipelajari bersama guru, tidak bisa dipelajari sendiri. Maka yang tidak kalah penting juga adalah memilih guru yang tepat. Dan Alhamdulillah

Atau kita bisa menggabung dua-duanya, kita punya online, kita juga sewaktu-waktu juga ada yang langsung bertemu. Tapi intinya bukan alasan sekarang ini kita berkata bahwa susah mencari guru dan lain sebagainya, susah mencari halaqah. Tidak, itu bukanlah alasan. Dan yang paling penting adalah taufik dari Allah Ta'ala. Semuanya adalah kembali kepada taufik yang kita dapatkan dari Allah. Maka yang pertama dan yang paling penting adalah apa? Niat kita yang tulus, tekad kita yang bulat, dan juga doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah agar kita dimudahkan, diberi taufik untuk bisa menghafalkan Al-Quran, bisa terus mempelajarinya. Dan tentu yang penting dari itu semua adalah apa? Mengamalkannya, mengamalkan Al-Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua taufiknya. Allahumma amin.

به مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Hadirin, perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting-ngebanting tulang. Masalah nafkah bukan masalah banting-ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Nabi bersabda dalam hadis Tirmidzi, kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan, hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang

maksimal. Ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan, sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini gak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang, dan bisa kasih buat anak-anak. Berkah soalnya, karena takwa, karena ikhtiar, karena burung gak maksiat, karena burung gak nipu orang gitu loh. Karena burung berzikir kepada Allah. Setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah? Berzikir. Kita lupa zikir, lupa ngaji. Akhirnya kita diperbudak oleh dunia. Hadirin, Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa enggak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja enggak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan Malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, gak sempat belajar, subhanallah. Ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo gak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita. Gak bisa demikian. Dan semakin kita diperbudak dunia, semakin sengsara. Makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkahnya setiap hari hanya 2 jam bisa eksis. Syekh Albani itu kan tukang jam, dan beliau gak kerja setiap hari. Dan kalaupun kerja paling hanya 2-3 jam, selesai tutup toko, baca, belajar, dan seterusnya. Keberkahan ini yang hilang. Maka yakinlah, kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW.

0: في لوح محفوظ.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
3: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya, jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh, tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian, dapat rezeki, gaji setiap bulan, awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب

مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang ingin bahagia. Dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak. Maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja, maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya, tidak semua orang kaya bahagia. Terdapati ada orang kaya bunuh diri, ya. Ada orang kaya stres, ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila. Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Kenyataannya apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat sebagian orang, mungkin dia pejabat yang tinggi, apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah dia raja. Terkadang sebagian mereka, kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut kita tahu betapa hal berat yang dia pikul. Terkadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang. Orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh. Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan. Majikannya pening, banyak urusan, urusan perusahaan, urusan ini. Supirnya santai-santai, senyum-senyum, ketawa ke TV, ya. Kalau yang paling bahagia, yang paling tinggi jabatannya, maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia, karena dia adalah raja. Sebagian orang mandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan ketenaran, popularitas. Lihat, sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal, di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang, ya. Maksud saya, kalau mau bahagia, tidak syarat harus kaya, tidak syarat harus terkenal, tidak persyaratkan harus menjadi orang top, tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin pejabat, tidak harus. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Faman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama'." Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'minun. Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati, bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan menuju naik ke atas langit. Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Yang pertama saya bilang, sebab utama seorang bahagia, tatkala dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, tatkala dia memurnikan tauhidnya, itu orang paling bahagia. Tatkala dia menggantungkan hatinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya kebahagiaan dia Allah yang menjamin. Dia yakin rezeki dia Allah yang menjamin. Dia tahu bahwasanya segala sesuatu Allah yang menentukan. Maka selalu dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu. Orang ini paling bahagia. Nah, kita katakan tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sudah jelas. Di antara sebab kebahagiaan, ciptakan surga di rumah. Karena kita waktu banyak di rumah. Bagaimana kita senang ke rumah, bagaimana kita bahagia betah di rumah. Kalau kita sudah betah di rumah, sudah senang di rumah, karena kata Nabi SAW, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Betah di rumah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah melazimi zikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan mereka tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qanaah, maka dia bahagia. Bagaimana caranya? Sering melihat ke bawah. Karena Nabi SAW, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau. Kemudian di antara sebab kebahagiaan, perbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Karena tidaklah kesengsaraan ada dalam hati kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Semakin anda banyak maksiat, semakin kesengsaraan yang anda rasakan. Di antara sebab kebahagiaan, mudah memaafkan. Nah, tatkala anda ingin bahagia, anda harus punya sifat mudah memaafkan. Kasih uzur sama orang yang mungkin dia enggak ngerti. Jadi ingat-ingat bahwasanya di antara kebahagiaan adalah maafkan, dan pahalanya besar orang memaafkan. Kita memaafkan orang, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, di antara sebab kebahagiaan disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala adalah membantu orang lain. Anda berikan kebahagiaan kepada orang lain, anda akan ditambah kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, jangan lupa bagi kebahagiaan kepada orang lain. Sesuatu yang dibagi makin bertambah adalah kebahagiaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

0: قال في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa? Ini merupakan pelajaran penting bahwa makanan yang haram itu mempengaruhi barokah hidup. Karena hidup kita barokah karena doa. Kalau senjata kita, doa kita sudah tumpul, bagaimana kita mau hidup yang barokah? Kalau senjata kita sudah tidak bisa kita gunakan, kita memberitahu anak kita dengan mulut terkadang tidak bisa didengar. Kalau bukan Allah yang membukakan hatinya, bagaimana bisa terbuka hati anak kita? Doa. Lah sementara ketika doa kita ini yang sudah kita jadikan senjata, jadi tumpul, bagaimana kita ingin merubah keadaan? Terkadang ada beberapa keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Bahkan banyak keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan pasrah dan doa kepada Allah. Maka ketika doa ini yang senjata ampuh ini telah tumpul dikarenakan makan yang haram, maka akan banyak perkara-perkara yang terlalaikan atau perkara-perkara yang terbengkalai.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak memasukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi SAW mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Dan yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mesti apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertukar kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang. Itu begini, begini, gak mau. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyafi wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

0: علي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ustaz mau tanya tentang penyakit ain yang disebabkan dari hasad, yang mana ada hadis yang menjelaskan bahwa jika ada yang mendahului takdir, maka ain itulah yang bisa mendahului takdir. Yang saya tanyakan, apa maksud dari hadis tersebut? Apakah takdir bisa didahului? Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang tadi ditanyakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, al-ainu haqq. Al-ainu haqq. Penyakit gara-gara ain itu betul-betul ada. Saya perlu jelaskan dulu, ain itu apa? Ain itu secara bahasa artinya mata. Secara bahasa artinya mata. Tapi dalam hadis ini maksudnya adalah musibah, penyakit gara-gara mata. Apa? Belekan. Utuh. Orang celaka karena dilihat sama orang lain. Itu namanya ain. Orang pingsan karena dilihat oleh orang lain. Orang mati karena dilihat oleh orang lain. Itu namanya ain. Hanya dia apa? Dilihat. Kenapa bisa demikian? Karena hasad. Karena apa? Hasad. Atau karena kekaguman yang tidak diiringi dengan ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma kagum saja, tapi enggak ada Masya Allah, enggak ada Tabarakallah. Cuma wih. Cuma kayak gitu tok. Ya. Keren. Sip. Wow. Takjub tapi tidak diiringi dengan apa? Dengan zikir, ingat Allah. Kalau ingat Allah kan harusnya Masya Allah, gantengnya. Tidak apa-apa ada kata gantengnya, tapi ada apanya? Masya Allah, Tabarakallah. Sampai level mati orang. Ya. Ada ustaz, seorang ustaz cerita. Seorang ibu bawa anaknya ke pasar. Anaknya ini Masya Allah Tabarakallah, ganteng, lucu, gemuk gitu ya, masih bayi. Sampai di pasar para pedagang, orang-orang pada wih lemune, wih gantenge, wih putihnya. Cuma gitu-gitu aja. Selesai, sehat walafiat itu. Selesai belanja sampai ke rumah, anaknya ditaruh di kasur, meninggal dunia, mati. Padahal enggak ada apa-apa. Al-ainu haqqun, kata Nabi SAW. Ain itu betul-betul ada. Kemudian apa kata Nabi SAW untuk menggambarkan efek dari ain itu? Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain. Seandainya ada, seandainya Nabi SAW menggunakan kata apa? Seandainya. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah yang bisa mendahului takdir. Seandainya. Nabi menggunakan kata seandainya, bukan ain itu mendahului takdir. Seandainya. Kenapa Nabi SAW menggunakan kata seandainya bisa mendahului, maka ainlah yang mendahului takdir, kata para ulama untuk menggambarkan betapa dahsyatnya efek ain. Bukan untuk menunjukkan bahwa ain itu betul-betul bisa apa? Mendahului takdir. Seperti seorang pemuda yang ingin mengungkapkan keseriusannya saat melamar seorang wanita. Dek, kamu mau dimanapun tinggalmu, sampai pun kamu di planet Mars, aku akan kejar kamu, Dek. Kan orang mungkin Mars.
3: Mengerti ini bintang entiu, Mars kurang ngerti bintang entiu.
2: Itu bukan betul-betul dia akan apa? Terbang ke Mars. Itu hanya sekedar menggambarkan betapa dahsyatnya keseriusan dia gitu loh. Ya kira-kira seperti itulah. Ya. Dan Ain itu juga dengan takdir apa? Allah. Nah, yang paling penting untuk kita jalani itu adalah yang perlu kita pahami adalah bagaimana supaya kita enggak kena Ain itu loh. Ya apalagi kalau bukan zikir pagi sore. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis sama'. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu. Kalau bayi Ustaz belum bisa baca, jenengan yang zikiri. Bacain, usapkan. Pagi sore, pagi sore.

0: مشأمة عليهم نار مؤصدة.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Contoh lagi, seorang mukmin jika ditimpa dengan sakit atau kemiskinan atau ditimpa dengan kesulitan-kesulitan yang setiap orang bisa mengalami kesulitan tersebut, maka engkau akan dapati seorang yang beriman dengan iman yang dia miliki, dengan qanaah, nerimo, yang sifat nerimo yang dia miliki, dengan ridha, rela dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia, kau akan dapati dia tetap bahagia. Dia tenang dengan hatinya. Dia tidak berharap suatu perkara yang tidak ditakdirkan kepada dirinya. Dia melihat kepada orang lebih sulit daripada dirinya. Dia tidak memandang ke atas orang yang lebih dapat nikmat daripada dia, ya. Tetapi dia melihat kepada yang ke bawah. Dan dia tahu bahwa ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dia lebih bertambah kebahagiaannya, ya, ketika dia ditimpa dengan suatu yang sulit. Dia lihat kepada yang ke bawah, kemudian dia nerima dan dia qanaah, dia mengingat akan hari akhirat.